Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, buat saudara katon ada lagi di acara selanjutnya, ada Papa Riza Komunitas yang kita hadirkan partemani buat saudara sampai nanti katon ada di jam 10 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi beta ucapkan para saudara semua yang ada dengar katon di program 4 RRI Ambon. Semoga buat saudara semua merasa terhibur dengan apa yang beta hadirkan di saat ini. Nah, untuk buat saudara yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di hari ini, jangan lupa buat saudara, ini hari pertama di pekan yang baru. Jadi segala sesuatu yang buat saudara kerjakan di hari ini harus diselesaikan. Jangan ditunda-tunda buat saudara, karena kalau buat saudara tunda, nanti besok buat saudara sendiri yang akan kesulitan untuk melanjutkan aktivitas yang buat saudara punya. Apa yang bisa dikerjakan hari ini ya dikerjakan. Kalau perlu buat saudara, aktivitasnya nanti buat saudara sudah siapkan jadwal untuk dikerjakan di besok hari, buat saudara ambil sedikit-sedikit, kerjakan akan sedikit-sedikit supaya besok buat saudara bisa lebih santai dalam beraktivitas. Oke, Betarin masih akan terus temani buat saudara sampai nanti katong ada di jam 11 siang buat saudara. Masih ada hiburan-hiburan dan juga ada info-info menarik nanti akan beta hadirkan. Jadi jangan kemana-mana buat saudara, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu dek, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong masih di Paparisa Komunitas Basudara yang kita hadirkan partemani Basudara di kesempatan pagi hari ini. Nah, Basudara, satu info dulu nih, beta hadirkan partemani Basudara di Paparisa Komunitas pagi ini. Basudara, Febri Calvin Tetelepta kembali menunjukkan komitmen sosial keagamaannya dengan menyerahkan sejumlah hewan kurban di Kota Ambon, Maluku pada Minggu 24 Mei 2026 kemarin. Penyerahan hewan kurban ini menandai tahun ke-7 secara berturut-turut Febri, begitu sapaannya, berkurban di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Febri nampak hadir berbagi dengan didampingi pengurus KNPI beserta kerabat dekatnya. Di Masjid Raya Al-Fatah, Febri menyerahkan satu ekor sapi dan satu ekor sapi lainnya diserahkan di Masjid An-Nur Batu Merah Ambon. Sebelumnya juga Febri menyumbang 12 ekor hewan kambing bagi warga 7 negeri di Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Menarik, di Masjid An-Nur, mantan KSP era Presiden Joko Widodo itu disambut hangat pengurus masjid Raja Batu Merah Ali Hatala beserta warga. Suasana begitu haru saat Febri hadir. Sosok humanis ini diterima dengan sambutan tarian hadrat dari remaja masjid Negeri Batu Merah. Nah, Basudara, Ibu Sari saat Febri tiba di Masjid Agung An-Nur, anto bilang, katong berterima kasih Pak Febri, ini orang baik. Tiap tahun tidak lupa dengan kami warga Batu Merah. Raja Batu Merah, Ali Hatala, tersenyum hangat menerima Febri sambil mengalungkan kain syal khas Negeri Batu Merah sebagai wujud penghormatan kepada Komisaris Utama PT E3 Mobility Indonesia itu. Nah, untuk bilang selamat datang Pak Febri, terima kasih. Febri Calvin Tetelepta mengaku bahwa pembagian hewan kurban sudah menjadi tradisi baginya untuk ikut berbagi di momen Idul Adha. Nah, menurut dia, momen berkurban ini menjadi dasar spiritualitas orang Ambon dalam merawat kehidupan toleransi di kota bertajuk Manise. Terakhir, Febri bilang, apalagi kehidupan saat ini ekonomi semakin sulit, terkhususnya di Maluku. Katong saling berbagi. Terpentingnya, berbagi adalah hal baik. Katong bangga sebagai anak Ambon, anak Maluku yang menjunjung nilai nasionalis dan toleransi. Nah, Pak Saudara, untuk informasi ini beta kutip akan dari RRI.co.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man versus Machine, dan masih banyak

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara satu donci tersisa kita hadirkan, partemani Basudara, par tentunya katon jelang jam 10 waktu Indonesia Timur. Tapi jangan kemana-mana Basudara, nanti di jam 10 waktu Indonesia Timur, selain hiburan ada juga info-info menarik yang akan kita hadirkan di kabaran donci untuk teman Basudara di saat ini. Tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanya Pak Saudara masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Lalu Pak Saudara katong akhiri acara Paparisa Komunitas. Tapi Pak Saudara acara selanjutnya nanti akan kita hadirkan partemani Pak Saudara. Oke, tepat jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aziz Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih tetap dengar Katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong masih ada nih di acara Kabaran Donci yang kembali kita hadirkan pertemuan Ibu Saudara sampai di jam 11 nanti, Ibu Saudara. Selain hiburan, ada info-info menarik yang sudah kita siapkan. Jadi jangan kemana-mana, Ibu Saudara. Tetap dengar Katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau apa sih?
1: Kita tahu ale pun maksud nih, pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan, tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan, seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu batul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, dan akan segera habis. Sudah tinggal cari angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga kata ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang.
1: Lalu kalau ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

90,1 FM, Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sekeren pas kali. Katong nih Basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Katon ada di kabar Andon Ciba Saudara. Nah, satu kabar kembali kita hadirkan partemani Pak Saudara. Warga Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, menolak kedatangan tim penilai harga tanah untuk proyek strategis nasional Blok Masela pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 kemarin. Penolakan terjadi karena tim dinilai masuk ke wilayah adat tanpa sosialisasi terbuka kepada masyarakat. Tim dari Kantor Jasa Penilai Publik KJPP tersebut disebut melakukan survei secara sepihak. Warga menilai proses itu mengabaikan hak ulayat masyarakat yang lahannya terdampak langsung proyek migas tersebut. Berdasarkan laporan yang diterima RRI, Pak Saudara, warga mendatangi lokasi survei di area yang direncanakan menjadi lokasi smelter. Situasi sempat memanas lantaran masyarakat mengaku tidak menerima pemberitahuan resmi terkait agenda pengukuran maupun penilaian lahan. Penolakan dipicu trauma masa lalu terkait pembebasan lahan di Pulau Nustual yang hingga kini masih menyisakan polemik. Saat itu proses penetapan harga tanah dinilai tidak transparan dan minim sosialisasi mengenai standar penilaian sehingga berujung pada sengketa hukum. Nah, Pak Saudara, secara regulasi KJPP bertugas melakukan penilaian independen berdasarkan standar nasional dan tidak memiliki kewajiban langsung melakukan sosialisasi harga kepada masyarakat. Meski demikian, warga berharap pemerintah daerah, investor, dan pelaksana proyek Blok Masela lebih transparan serta aktif melakukan sosialisasi agar persoalan serupa di Pulau Nustual tidak kembali terulang. Informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football lovers dari

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Mbak Sudara, ketong masih ada di kabar dan donci yang kita hadirkan pertemuan Mbak Sudara. Lalu ada satu kabar lagi nih Mbak Sudara. Suasana hikmat dan penuh wibawa menyelimuti rumah adat atau istana raja negeri Sirisori Islam, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 kemarin. Bupati Maluku Tengah Sulkarnain Awad Amir secara resmi melantik dan mengambil sumpah janji jabatan Sarifuddin Pati Sausiwa sebagai Raja Negeri Sirisori Islam yang baru. Prosesi sakral ini disaksikan langsung oleh ribuan warga setempat beserta tokoh penting daerah termasuk Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa, Kapolda Maluku dan Pangdam 15 Patimura. Turut hadir masyarakat Pelagandon dari Sirisori Sarane, Haria, Hutumuri dan Tamilau. Bupati Sulkarnain Awad Amir dalam amanahnya meminta Raja Negeri Sirisori Islam mengemban tugas dengan dedikasi tinggi. Bupati mengingatkan bahwa pemerintah negeri merupakan ujung tombak pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, raja yang baru dilantik diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat dan profesional demi mengakselerasi pembangunan di wilayah Maluku Tengah. Selain fokus pada pelayanan publik, Bupati juga memberikan sorotan khusus terhadap tata kelola keuangan desa. Antua mewanti-wanti Raja Sarifuddin Pati Sausiwa beserta perangkatnya agar mengelola dana desa dan alokasi dana desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Penegasan ini disampaikan guna menghindari segala bentuk penyimpangan anggaran agar setiap rupiah yang dikucurkan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat negeri. Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dalam sambutannya menyampaikan pesan mendalam terkait eksistensi negeri adat. Menurut antua, pelantikan ini bukan sekedar seremonial pemerintahan biasa, melainkan momentum penting untuk meneguhkan kembali marwah negeri dan menjaga warisan leluhur. Di tengah arus globalisasi, seorang raja di bumi Maluku, gubernur bilang memikul tiga mandat besar sekaligus, yakni sebagai pemimpin administrasi pemerintahan, pemimpin masyarakat adat, dan pengayom spiritual umat. Acara pelantikan yang berlangsung di Tanah Lauhata Amapati ini diakhiri dengan seruan dari Bupati dan Gubernur agar seluruh elemen masyarakat, baik yang berbeda di kampung halaman maupun di perantauan, bersatu padu mendukung pemerintahan raja yang baru. Langkah inklusif dan gotong royong ini dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan, memelihara semangat hidup orang Basudara, serta membawa negeri Sirisori Islam menuju masa depan yang lebih maju dan harmonis. Nah Pak Saudara, untuk informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
2: Mbak Saudara, suasana Sabtu malam 23 Mei 2026 di Denatsepa Resort and Conference Center terasa berbeda dan penuh energi muda. Pengunjung setia Sunset Vibes berkumpul menikmati malam musik dan puisi. Sebuah acara yang dikemas santai namun syarat akan makna seni dan budaya lokal. Acara ini merupakan gelaran ketiga yang dibuat khusus oleh Denatsepa dalam rangka merayakan Bulan Semangat Patimura. Tujuannya jelas, menghidupkan kembali jiwa perjuangan Patimura di era modern melalui kreativitas anak muda. Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Bapak Dr. Randus Melkias Lohi, MT, yang hadir didampingi oleh Eksekutif Asisten Manajer Denatsepa, Bandri. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pariwisata mengapresiasi penuh langkah hotel yang konsisten memberi ruang bagi perkembangan industri kreatif dan pariwisata daerah. Nah, Pak Saudara, penonton disuguhkan penampilan luar biasa yang bikin merinding. Sastrawan Maluku Rudy Fofi tampil memukau lewat untaian puisinya yang mendalam dengan puisi. Tak kalah mencuri perhatian, anak-anak dari SMA Negeri 4 Ambon yang merupakan juara satu nasional musikalisasi puisi 2023 membuktikan kelas mereka di atas panggung dengan puisi Tusuk Gigi dan Soneta Laut. Lewat suksesnya acara ketiga ini, Denatsepa berharap bisa terus konsisten mengadakan wadah serupa agar talenta muda Ambon punya ruang untuk terus bertumbuh sekaligus menjaga api semangat para pahlawan tetap menyala di hati generasi muda.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Drama 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.

Bapak saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sen keren pas kali. Katong nih bapak saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, katon suara di jam 11:22 waktu Indonesia Timur. Nanti Pak Saudara akan ditemani oleh rekan pengganti Ati Manilet ya, dari saat ini sampai nanti di jam 5 sore. Tentunya hiburan dan juga info-info menarik nanti akan dihadirkan juga partemani Pak Saudara dan semua di kesempatan siang hari ini. Dan kebanyakan beta ucapkan para Pak Saudara yang sama-sama dan beta dari jam 5 subuh tadi sampai di jam 11 siang ini, semoga hiburan yang beta hadirkan bisa bikin Pak Saudara merasa terhibur. Lalu info-info yang beta bagikan tadi semoga bermanfaat para Pak Saudara semua. Akhir kata beta pamit dari ruang dengar Pak Saudara. Selamat siang, selamat beraktivitas buat yang sedang beraktivitas, dan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

Saudara, aktivitas berkebun kini tidak lagi sekedar menjadi hobi pengisi waktu luang, melainkan telah bertransformasi menjadi sektor bisnis yang sangat menguntungkan. Banyak masyarakat yang kini berhasil mengubah kegemaran bercocok tanam tersebut menjadi sumber pendapatan utama yang menjanjikan. Hal itu ditegaskan oleh Ketua Kebun Jalur Nusa Niue, Yan Lekatonpesi, saat menjadi pembicara dalam acara Ngobras di Pro 1 RI Ambon pada Kamis 7 Mei 2026 lalu. Yan mengungkapkan bahwa kebun sayur yang saat ini ia kelola bersama keluarganya di desa Latuhalat fokus pada komunitas cepat panen yang bernilai ekonomi tinggi. Yan yang juga pensiunan RRI Ambon menjelaskan pemilihan tanaman seperti tomat, cabai, dan selada menjadi kunci utama karena masa tanamannya yang relatif singkat. Hasil panen dari sayuran segar tersebut kini secara rutin dipasok langsung untuk memenuhi permintaan pasar lokal hingga sejumlah restoran. Selain sayuran, Yan juga menyoroti potensi besar dari budidaya kebun rempah seperti basil, oregano hingga mint, dan menurutnya komunitas rempah ini memiliki pangsa pasar yang luas karena dapat dijual dalam bentuk segar maupun diolah kembali menjadi produk bernilai tambah seperti teh herbal. Guna mengembangkan kebun menjadi usaha yang sukses, Ian membagikan sejumlah tips penting mulai dari pemilihan tanaman yang sesuai dengan iklim dan kondisi tanah hingga pemanfaatan teknologi modern seperti hidroponik dan irigasi otomatis. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas produk secara konsisten serta menerapkan strategi pemasaran yang efektif melalui media sosial dan juga pasar online.

0: Saudara, personil Kodral 9 yang tergabung dalam tim pengamanan kapal PT Pelni di Pelabuhan Yosudarso Ambon kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan satwa liar dilindungi dan barang ilegal pada Sabtu 23 Mei 2026 malam. Aksi sigap petugas ini dilakukan terhadap salah seorang penumpang KM Labobar yang bersiap melakukan perjalanan lewat jalur laut. Pengungkapan kasus ini berawal dari pemeriksaan ketat barang bawaan penumpang menggunakan mesin X-ray. Dan petugas kemudian mencurigai sejumlah barang dan langsung melakukan pemeriksaan lanjutan di area kapal. Danton pengaman kapal PT Pelni Pelabuhan Yosudarso Ambon, Letda Laut Hariko Aditya mengatakan pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari pengawasan rutin terhadap penumpang kapal. Dari hasil pemeriksaan gabungan bersama anggota Pomal dan personil pengamanan Pelni Kodral 9 ditemukan sejumlah satwa dilindungi dan barang ilegal. Barang yang diamankan diantaranya 2 ekor burung kakatua jambul kuning, 1 ekor burung nuri ambon, 2 ekor burung perkici, 1 buah tanduk rusa, serta 5 bilah parang. Seluruh temuan ini langsung disita demi mencegah terjadinya pelanggaran hukum terkait perlindungan satwa liar dan pengangkutan barang berbahaya tanpa izin. Saat ini seluruh barang bukti telah dibawa ke kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Ambon serta Polsek Kawasan Pelabuhan Yosudarso Ambon. Penyerahan ini bertujuan untuk mempermudah proses pendalaman kasus dan pengamanan hukum lebih lanjut terhadap pelaku. Letda Laut Riko Aditya menambahkan keberhasilan ini menjadi bukti sinergi dan kewaspadaan personil pengamanan kapal PT Pelni Kodral 9 bersama aparat terkait dalam menjaga keamanan pelabuhan. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari komitmen mencegah praktik penyelundupan satwa dilindungi dan barang ilegal yang mengancam kelestarian sumber daya alam Indonesia.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apa saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sadiki, jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih dia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batulah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Saudara-saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, batarnya gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Prompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia, basudara. Ya, kata masih di kabar dan donci, di mana informasi dan juga lagu-lagu Ambon masih terus menghiasi ruang dengar basudara dong di siang ini.

0: 90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bapak Saudara, Dinas Pertanian Provinsi Maluku melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap pedagang hewan kurban di sejumlah titik di Kota Ambon guna memastikan kelayakan dan kesehatan ternak menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap hewan kurban yang dijual masyarakat, salah satunya di Dusun KTKT Kota Ambon. Tujuannya untuk memastikan hewan yang disembelih dalam kondisi sehat, layak dikurbankan dan aman untuk kata makan, Pak Saudara. Nah, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Fahmi M. Yusuf Antoa, bilang pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini merupakan bagian dari pengawasan rutin pemerintah daerah jelang Idul Adha, jamin keamanan pangan

Dan Bapak Saudara, setiap hewan yang telah lolos pemeriksaan akan dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH yang diterbitkan oleh instansi berwenang, Bapak Saudara. Nah, dokter hewan Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Aprilia Eka Putri Anto bilang ya, penertiban SKKH jadi bukti bahwa hewan kurban telah melalui pemeriksaan medis secara menyeluruh. Setelah melalui pemeriksaan oleh dokter hewan, setiap hewan kurban akan dilengkapi SKKH atau surat keterangan kesehatan hewan untuk jamin hewan tersebut sehat dan layak dipotong. Nah, Pak Saudara, di Tanah Maluku juga dong menghimbau agar masyarakat membeli hewan kurban dari pedagang resmi yang telah melalui pemeriksaan kesehatan oleh petugas pemerintah. Jadi seperti begitu, Pak Saudara. Yang sekarang lagi-lagi cari hewan kurban ya, sapi maupun kambing ya, sesuai dengan aturan, dan sudah di sejumlah tempat-tempat penjualan hewan, sudah di beberapa tempat yang sudah diperiksa oleh pemerintah, terusnya dinas kesehatan ya, dari dokter hewan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Maluku. Jadi kalau katong mau beli hewan kurban itu, katong lihat di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah yang sudah diperiksa hewan-hewan tersebut, Pak Saudara. Oke, Pak Saudara, beberapa informasi lagi akan terus menghiasi ruang dengar Pak Saudara dan semua di siang ini.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

0: Bahwa saudara personel Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodairal 9 Ambon bersama aparat terkait menggagalkan upaya penyeludupan bagian tubuh satwa dilindungi berupa tanduk rusa serta sejumlah senjata di Pelabuhan Umum Yosudarso Ambon. Danton Pengamanan Pelabuhan Yosudarso Ambon Letnan 2 Laut Riko Aditya menyatakan pengungkapan tersebut dilakukan saat tim gabungan melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap barang bawaan penumpang yang hendak menaiki kapal motor Ngapulu. Keberhasilan ini berawal dari kewaspadaan petugas saat melakukan pemeriksaan rutin di terminal penumpang. Ketika paket bawaan melewati mesin, petugas menemukan adanya kejanggalan sehingga langsung dilakukan pemeriksaan manual secara mendalam. Dia juga menyatakan KM Ngapulu saat itu bersandar di Pelabuhan Yosudarso Ambon dengan rute pelayaran dari Ternate, Maluku Utara menuju Baubau, Sulawesi Tenggara. Dari hasil pemeriksaan petugas menemukan sejumlah barang berupa 6 buah tanduk rusa, 2 pucuk senapan angin kaliber 4,5, 4 parang, 1 samurai, 3 badik, serta 1 karambit. Seluruh barang ilegal tersebut langsung diamankan untuk proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Riko juga menyatakan meski ditemukan upaya penyeludupan barang terlarang, kondisi di Pelabuhan Yosudarso Ambon secara umum tetap aman dan terkendali.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria Gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI

Ya, baik, Pak Saudara. Saat ini kita sudah ada di pukul 13 lebih 8 menit dan kita ada di acara selanjutnya yakni Etnik Nusantara di mana lagu-lagu dari berbagai daerah akan menghiasi ruang dengar Pak Saudara dong semua. Dan Etnik Nusantara ya di siang ini akan beta kasih ya informasi terkait dengan budaya tradisi yang sudah katon siapkan dalam bentuk paket par Pak Saudara dan semua. Selamat siang Pak Saudara yang saat ini baru saja bergabung dengan katon di Pro 4 RRI Ambon.

Iya, baik, Bapak Saudara. Nah, kali ini Bapak Saudara, beta ajak Bapak Saudara katong melihat lebih dekat lagi seperti apa tradisi suku Jawa dan makna filosofinya. Nah, tradisi suku Jawa memiliki beragam tradisi yang dan upacara adat yang kaya akan nilai filosofis dan makna simbolis. Nah, ada beberapa tradisi dan makna filosofi yang ada di suku Jawa. Nah, yang pertama upacara Tingkeban. Nah, upacara Tingkeban dilakukan pada usia kehamilan 7 bulan untuk wanita yang mengandung anak pertama. Tingkeban berasal dari kata tutup yang berarti melindungi. Tujuan dari upacara ini adalah memohon keselamatan bagi ibu dan janin yang sedang dikandung. Dalam tradisi ini, sang ibu dimandikan dengan air kembang 7 rupa sebagai simbol penyucian diri dan pembersihan dari diri hal-hal buruk. Makna filosofi ini, air kembang melambang kesejukan dan kesucian, sedangkan angka 7 dianggap sakral dalam kepercayaan Jawa yang melambangkan kesempurnaan dan perlindungan. Selanjutnya ada upacara Tedhaksiten. Tedhaksiten merupakan upacara yang dilakukan ketika seorang anak menginjak usia 7 atau 8 bulan. Saat ia mulai belajar berjalan dan menginjak tanah untuk pertama kalinya. Dalam upacara ini, anak dibimbing untuk berjalan di atas tanah, menaiki anak tangga, dan memilih berbagai benda sebagai lambang masa depan. Makna filosofi, upacara ini menggambarkan transisi seorang anak menuju kehidupan yang lebih mandiri. Tanah melambangkan dunia nyata dan kehidupan yang harus dijalani. Sementara berbagai benda yang dipilih melambang pilihan-pilihan hidup yang akan dihadapi anak di

Keselarasan adalah salah satu pandangan hidup masyarakat Jawa. Tertuang dalam sebuah peribahasa Jawa, ngono yo ngono, nanging ojo ngono. Begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Sebagai ungkapan keselarasan yang berarti dapat mengatur keseimbangan emosi dan tidak menimbulkan kegoncangan. Saling menjaga diri harmonis, saling menjaga cipta, karsa, dan perilaku. Dari sinilah maka irama gending atau musik dari gamelan termasuk tembang Jawa disusun dan dibuat.

Gamelan adalah ensemble tradisional Jawa yang banyak digunakan dalam berbagai sisi kehidupan masyarakat Jawa. Di antaranya, untuk mengiringi pertunjukan wayang, mengiringi tari-tarian, atau untuk mengiringi tembang Jawa. Gamelan, atau disebut juga dengan gongso, adalah hasil perpaduan bahan tembaga dan rajasa atau gasa, yaitu bahan logam yang dicampur. Secara keseluruhan, instrumen komplit gamelan selain dari bahan logam, ada yang berbahan kayu. Gamelan akan bersuara merdu, mantap, dan tidak sember, tergantung dari bahannya. Yang paling baik jika dibuat dari bahan perunggu berlapis kuningan. Ensemble gamelan menggunakan hampir semua jenis alat musik di barat. Alat musik geseknya rebab, alat musik tiupnya seruling, alat musik pukulnya kenong, gendang, gender, gong, dan gambang, serta alat musik petiknya siter.

Rompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Pak Saudara, upacara rawatan ya adalah ritual yang dilakukan untuk membersihkan seseorang dari nasib buruk atau sial, terutama bagi mereka yang dianggap sebagai sukerta atau orang yang rentang terhadap gangguan makhluk halus atau roh jahat. Rawatan sering diiringi dengan pertunjukan wayang kulit yang menampilkan kisah-kisah pewayangan. Makna filosofi riwayat mencerminkan kepercayaan bahwa hidup manusia dipengaruhi oleh karma atau nasib, dan ritual ini adalah cara untuk membebaskan diri dari hal-hal negatif seperti serta memulihkan harmoni antara manusia dengan alam dan kekuatan spiritual. Upacara sederanan ya. Selanjutnya ada upacara sederanan. Upacara sederanan adalah tradisi ziarah kubur yang dilakukan pada bulan Rewan atau bulan sebelum Ramadan. Untuk mendoakan arwah leluhur, masyarakat akan membersihkan makam, menaburkan bunga dan mengadakan doa bersama sebagai wujud penghormatan kepada leluhur. Makna filosofis tradisi ini mencerminkan sikap hormat kepada para leluhur dan keyakinan akan pentingnya menjaga hubungan antara yang hidup dengan yang telah meninggal. Hal ini menunjukkan keyakinan akan pentingnya menjaga keseimbangan antara alam dunia dan alam akhirat. Selanjutnya ya, tradisi suku Jawa yang berikutnya yakni upacara siraman. Upacara siraman biasanya dilakukan sebelum pernikahan sebagai bagian dari rangkaian adat pernikahan Jawa. Prosesi ini melibatkan memandikan calon pengantin dengan air yang diambil dari 7 sumber mata air serta kembang 7 rupa. Makna filosofis siraman melambangkan pensucian diri dari segala dosa dan hal buruk sebelum memasuki fase baru kehidupan. Air dianggap sebagai simbol kehidupan dan pembersihan, sementara angka 7 melambangkan keberkahan dan kebaikan. Dan selanjutnya ada upacara sekaten. Sekaten adalah upacara yang dilakukan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upacara ini biasanya diadakan di Keraton Yogyakarta dan Surakarta dengan tabuhan gamelan. Sekaten yang dipercaya dapat memberikan keberkahan dan menghindarkan dari bala. Masyarakat datang untuk mendengarkan gamelan dan mengadakan pasar malam di sekitar keraton. Makna filosofis sekaten mencerminkan penghormatan terhadap ajaran Islam yang telah lama menyatu dengan budaya Jawa. Gamelan dianggap sebagai media penyebaran ajaran Islam pada masa lalu, dan acara ini menggambarkan keharmonisasi antara budaya lokal dengan agama. Selanjutnya, tradisi suku Jawa yang berikut adalah upacara nyandran. Seperti apa tradisi upacara nyandran akan kita kasih setelah kita nikmati beberapa lagu dari daerah Jawa yang berikut ini.

0: Boleh jadi Anda sudah cukup lama tinggal di Jakarta. Tapi apakah pernah terlintas di benak Anda? Bagaimana situasi Jakarta tempo dulu? Walaupun Jakarta saat ini dikelilingi gedung-gedung menjulang tinggi, ternyata masih tersisa rumah Betawi asli di daerah Condet. Coba saja Anda jalan-jalan ke Condet. Suasana Betawi yang kental akan sangat terasa. Condet merupakan daerah yang telah mendapat perlindungan hukum dari Pemda DKI Jakarta sebagai daerah konservasi budaya. Di sana, Anda bisa temukan rumah Betawi. Sepintas rumah Betawi punya motif yang hampir sama. Tapi sesungguhnya, rumah Betawi ini punya tiga jenis bentuk dan struktur atapnya, yaitu rumah gudang, rumah joglo, dan rumah bapang atau kebaya. Secara keseluruhan berstruktur rangka kayu dan beralaskan tanah yang diberi lantai tegel atau semen. Ada yang menarik dari rumah asli Betawi ini, yaitu rata-rata rumah mereka selalu berpagarkan bambu yang disebut juga dengan jaro. Di depan dan di belakang rumah terdapat beranda yang dihiasi ornamen-ornamen berupa ukiran kayu di kedua sisinya. Dan yang lebih khas lagi, halaman depan atau belakang rumah Betawi biasanya ditanami pohon buah-buahan asli Indonesia seperti salak, rambutan, petai Cina, dan melinjo.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

Pangrang sang wayah bentering cahya ratas kuningin derto gagang marang si gagat kangus ulung kalengan ingkalong meratan dan sang bolodoro kudu nindak kekuat

0: Bicara tentang objek wisata yang paling menarik di Kabupaten Subang, Jawa Barat, nama Ciater pasti tak pernah terlewatkan. Inilah salah satu primadona pariwisata Subang, selain tentu saja hamparan kebun tehnya. Ciater menjadi alternatif lain untuk mencari udara sejuk dan ketenangan alam. Daya tarik utama Ciater sebagai tempat wisata adalah sumber air panasnya yang mengalir tak pernah kering sepanjang tahun. Air panas alami Ciater terdiri atas beberapa sumber dengan temperatur dan debit yang berbeda. Sumber Mayang Sari memiliki temperatur 42,5 derajat Celcius dengan debit mencapai 140 liter per detik. Sementara itu, Sumber Mayang Panas memiliki temperatur 33,6 derajat Celcius dengan debit 50 liter per detik. Suhu paling rendah adalah Sumber Hasem-Hasem, yaitu sekitar 30 derajat Celcius dan debit 40 liter per detik. Kelebihan sumber air panas Ciater bukan hanya untuk menghilangkan penyakit kulit saja, tapi juga penyakit-penyakit yang cukup serius. Seorang dokter penyakit dalam dari Yugoslavia, Ivan Rafli, dalam penelitiannya di awal tahun 90-an, menemukan bahwa air panas Ciater mengandung berbagai mineral sulfat, kalsium, magnesium, klorida, dan termohipertermal yang bermanfaat bagi kesehatan. Bagi para wisatawan yang ingin berekreasi sambil relaksasi, tidak ada salahnya memilih Ciater untuk dikunjungi. Sungguh nikmat berendam di air panas sambil merasakan khasiatnya untuk kesehatan tubuh. Keluar dari air panas beberapa potong nanas yang manis berair makin membuat tubuh terasa segar.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat.

Iya, baik Mas Rara, masih di etnik Nusantara ya. Tradisi suku Jawa masih terus menghiasi ruang dengar Basudara, dan beberapa informasi saat ini ya masih selanjutnya ada upacara nyandran. Nah, tradisi suku Jawa yang satu ini, upacara nyandran adalah upacara adat Jawa yang dilakukan menjelang bulan Ramadan. Nah, masyarakat berkumpul untuk ziarah ke makam leluhur, membersihkan kuburan, berdoa, dan membagikan makanan kepada tetangga. Nyandran biasanya dilakukan oleh masyarakat di pedesaan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Makna filosofi tradisi ini mencerminkan pentingnya mempersiapkan diri secara spiritual menjelang bulan suci Ramadan. Nyandran juga menekankan pentingnya menjaga silaturahmi, rasa hormat terhadap leluhur, dan kesadaran akan hidup setelah mati. Akan kehidupan setelah mati. Nah, selanjutnya ada upacara selametan. Mas Saudara, selametan adalah upacara yang paling umum di Jawa. Dilakukan dalam berbagai kesempatan seperti kelahiran, pernikahan, kematian, pembangunan rumah baru, atau momen penting lainnya. Dalam selametan, makanan disajikan dan didoakan untuk keselamatan, kesejahteraan, dan keberkahan bagi keluarga dan lingkungan. Makna filosofinya, selametan mencerminkan konsep harmoni sosial dan spiritual dalam masyarakat Jawa. Melalui doa bersama dan berbagi makanan, masyarakat mengharapkan keberkahan dan keselamatan serta menjaga keseimbangan antara individu, komunitas, dan kekuatan alam semesta. Yang terakhir adalah upacara ngaben atau pati obong. Walaupun lebih dikenal di Bali, beberapa daerah di Jawa seperti Blora, ngaben atau pati obong adalah upacara pembakaran jenazah. Tradisi ini masih dilakukan oleh keturunan bangsawan di beberapa wilayah di Jawa Timur. Makna filosofi pati obong memiliki makna bahasa, makna bahwa jiwa manusia harus dibebaskan dari ikatan duniawi untuk mencapai kebebasan jiwa dan kembali ke aslinya. Api dianggap sebagai elemen penyucian yang membersihkan jiwa dari segala keterkaitan dunia. Penting menjaga tradisi suku Jawa menjadi pengingat bagi semua masyarakat akan pentingnya menghargai keberagaman dan kearifan lokal yang telah jadi bagian tak terpisahkan dari sejarah dan kehidupan masyarakat Indonesia.

0: Pak Saudara Gubernur Maluku Henry Klewarisa mengapresiasi kehadiran warga Sirsori Sarani, Haria, Hutumuri, dan Laimu dalam acara pelantikan dan pengukuhan adat Sarifuddin Pati Sahusiwa sebagai Raja Negeri Sirsori Islam. Gubernur Henrik juga mengapresiasi masyarakat Sirsori Islam atas keberhasilan mereka mensuksesi kepemimpinan adat secara aman dan damai. Hal tersebut disampaikan Gubernur Henrik saat menghadiri acara pelantikan Sarifuddin Pati Sahusiwa sebagai Raja Negeri Sirsori Islam di Kecamatan Saparua Timur, Maluku Tengah. Seluruh lapisan masyarakat Sirsori Islam mampu menjalani proses penetapan raja secara santun, damai, dan penuh rasa hormat terhadap hukum adat. Kedewasaan sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat Sirsori Islam dalam melahirkan pimpinan baru ini patut dicontoh. Ia berharap keharmonisan proses suksesi ini bisa menjadi teladan atau rujukan yang baik bagi negeri-negeri adat lainnya yang tersebar di wilayah Provinsi Maluku. Gubernur Henrik mengajak masyarakat untuk terus menjaga nilai-nilai luhur Siwa Lima dan memelihara semangat orang Pasudara. Nilai-nilai kearifan lokal ini dinilai sebagai fondasi utama yang paling kokoh dalam menjaga stabilitas kehidupan sosial di tengah arus globalisasi.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Bahwa saudara, ya, atau melangkah ke acara selanjutnya, kabar dan donji akan menghiasi ruang dengar bahwa saudara semua, di mana informasi dan juga lagu-lagu Ambon, ya, akan kita kasih para bahwa saudara yang menemani waktu-waktu santai, ya, atau mungkin jam oros-oros begini, ya, lagi sibuk, ya, tetap semangat. Walaupun kita tahu jam-jam begini jam-jam cobaan mas saudara, apalagi kalau kita habis makan siang itu ujung-ujungnya kita mengantuk, kan bagaimana mas saudara? Tapi kalau don dengar kata di perempat dari Ambon, informasi yang kita kasih mungkin mas saudara, informasi yang mas saudara don belum tahu, don akan tahu kira-kira seperti apa, ya, perkembangan apa yang terjadi di Maluku khususnya di kota Ambon toh bagi mas saudara. Nah mas saudara yang saat ini lagi sibuk dengan pekerjaan, tetap semangat, ya, mudah-mudahan pekerjaan yang saudara dong lakukan semuanya berjalan dengan lancar dan selesai tepat pada waktu yang saudara dong inginkan. Mengawali jumpa kata di kabar dan donji, Ade Afi, Jang Iko, Pung Mau, spesial.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu,

Itu ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo bersaudara, Katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin Katung anak Maluku bangga.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk

0: Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, Pak Saudara, pemerintah Kota Ambon ya buat gebrakan baru jelang perayaan Idul Adha tahun 2026 ini, Pak Saudara. Nah, Wali Kota Ambon Bapak Bodi Winwatimina Anto bilang secara resmi Anto luncurkan gerakan kurban tanpa kantong plastik. Langkah ini diambil par menekan lonjakan volume sampah plastik yang biasa terjadi pasca penyembelihan hewan kurban. Nah, melalui poster edukasi yang disebarkan secara masif, pemerintah Kota Ambon menghimbau seluruh panitia kurban dan warga muslim di Kota Ambon par hentikan total gunakan penggunaan kantong plastik sekali pakai saat kat dong bagi daging kurban itu, Pak Saudara. Nah, berbagi kebaikan itu bukan berbagi sampah dalam pesan edukasi Anto bilang begitu, Pak Saudara. Artinya kalau dan sampah plastik itu, kalau pakai plastik itu kan akan menimbulkan sampah, Pak Saudara. Nah, seperti apa ya kira-kira apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota terkait dengan penggunaan ya kantong plastik, pembagian kurban tanpa kantong plastik. Kalau saya pakai kantong plastik, solusinya seperti apa, Pak Saudara? Nah, ini ada berbagai ya. Wali Kota Antua bilang bahwa esensi ibadah kurban seng hanya sebatas berbagi kepada sesama, tapi juga memikul tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya, nah, kelestarian bumi. Berbagi daging kurban berarti katong bagi kebaikan, bukan bagi sampah, toh, Pak Saudara. Nah, pemerintah Kota Ambon dong kasih ingat lagi bahwa plastik sekali pakai itu akan butuh waktu sampai ratusan tahun untuk akan terurai. Jadi kalau jika katong terus biarkan, sampah tersebut akan menumpuk dan mencemari tanah, sungai hingga ekosistem laut Ambon yang berharga ini. Nah, bukan sekedar isu lingkungan, larangan ini juga didasari oleh faktor keselamatan kesehatan. Penggunaan kantong plastik, terutama jenis plastik hitam daur ulang untuk bungkus makanan panas atau berlemak seperti daging, itu sangat berbahaya, Pak Saudara. Nah, proses tersebut dapat memicu pelepasan zat kimia beracun yang dapat berpindah ke daging dan memicu penyakit berbahaya termasuk kanker. Nah, itu, Pak Saudara, yang jenis plastik yang warna hitam tuh. Sebagai solusi, pemerintah Kota Ambon dong ajak masyarakat par kembali ke kearifan lokal dan katong gunakan wadah alternatif yang jauh lebih aman. Berarti kalau biasa tuh kan dari tahun ke tahun itu kan kotong pakai plastik tuh, kantong plastik tuh. Nah, sekarang ini di 2026 ini mudah-mudahan kotong, Pak Saudara, yang saat ini ada dengar kotong ya, dengar kotong di perempat dari Ambon ini ya, bisa mematuhi apa yang menjadi hal yang baik toh. Jadi Wali Kota juga Anto himbau untuk Anto mengajak kotong untuk katong berkurban tanpa kantong plastik. Nah, kira-kira apa yang katong harus bawa? Nah, penggunaan sampah plastik ya, yang katong harus ambil katong pun daging itu dong bilang bisa ya, ada alternatif lain seperti katong gunakan daun pisang atau daun jati, bahkan bahan alami yang mudah terurai dan aman untuk daging patulai, Pak Saudara. Jadi kalau daun pisang itu kan, kalau katong su ambil itu kan pakai daun pisang itu, kalau daun pisang itu beberapa hari lah akan sudah hancur toh, kalau daun-daun begitu. Tapi kalau seperti plastik itu kan, seperti yang sudah dijelaskan itu kan butuh ratusan tahun. Jadi dong upayakan bagaimana supaya panitia kurban bisa membagi kurban itu dengan daun pisang, bisa bungkus akan dengan daun pisang atau bisa bungkus akan daun jati toh, Pak Saudara. Nah, lebih bagus lah, Pak Saudara, yang dapat kupon-kupon tuh, kupon yang sudah panitia kan pasti sebagi tuh. Nah, kupon itu dong dari rumah dan pun tanpa sah, itu lebih bagus lah, bawa yang tanpa-tanpa apa nama Tupperware itu, tempat-tempat kecil-kecil itu tolah bawa, itu lebih bagus. Pulang kan tinggal kasih masuk dalam kulkas, kasih tahu kalau belum bikin. Nah, seperti begitu. Jadi, apa yang pemerintah dong bilang itu batulai, bah saudara. Katong harus, karena katong tahu katong punya sampah nih sudah terlalu banyak. Jadi, bagaimana caranya katong mengatasi ya sampah di Kota Ambon ini dengan cara begitu? Karena kalau kira-kira berapa ratus, berapa ribu orang, ratus ribu orang yang umat Muslim ini dong pakai kantong plastik itu kira-kira bagi kurban itu toh. Jadi dengan tahun ini pemerintah mengupayakan jadi untuk katong bisa apa pembagian sampah pembagian kurban itu mungkin bisa pakai daun pisang. Ya betul juga apa yang disampaikan ya menjadi edukasi para katong toh. Jadi buat bah saudara yang lagi dengar katong ya mudah-mudahan katong juga akan sadar dengan sampah. Mulai gerakan ramah lingkungan ya, jadi pemerintah Kota Ambon dong harap masyarakat semakin sadar akan penting kebersihan Kota Ambon, Pak Saudara. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.
1: Salam football lovers dari Kota Ambon.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara? Ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak? Buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: La, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa. Karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, La?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, La? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama lah.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama kan. Nah, itulah gunanya sasi. Mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

0: Ya, baik Pak Saudara, saatnya kita ajak Pak Saudara atau bergabung dengan program Empat Jakarta guna mengikuti acara Suara Budaya Nusantara.
1: Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Selamat siang abang-abang pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Aepo Mariana Suendi dari RRI Jakarta. Dan siang hari ini tentunya Aye kagak sendirian. Aye ditemenin nih abang-abang pendengar Perempat di seluruh Nusantara sama rekan Aye yang nantinya akan hadir dari RRI Perempat Palangkaraya membahas mengenai tema yaitu seni tradisional versus modern. Harus pilih atau bisa kolaborasi. Nah, itu ya yang bakal dibahas siang hari ini. Dan yang pasti untuk line interaktif Jakarta udah kita buka di 0213504510. Line telepon untuk WhatsApp bisa chat di 0812-1124928. Jangan lupa Abang Pop, Anda juga bisa mendengarkan dan sekaligus menyaksikan siaran siang hari ini melalui Radio Visual RRI Net di aplikasi RRI Digital maupun di rri.co.id. Nah, langsung aja kita ke RRI Perempat Palangkaraya. Di sana sudah hadir ada kakak Anissa. Ah, coba kita kenalan dulu deh ya Abang Po ya. Di sana ada Anissa Umami ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Sepertinya di sana masih mute deh audionya di Zoom-nya. Coba dicek kembali. Di sana Zoom-nya masih mute.
3: Nah. Halo, Mpo. Gimana suaranya?
2: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Di sana Zoom-nya masih mute.
3: Nah, halo, Mpo. Okay. Gimana suaranya?
2: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Zoom-nya masih mute. Tapi feedback nih jadinya
3: halo,
2: nih.
3: Halo, okay. Gimana suaranya?
2: Sudah halo, terdengar? Sudah nah. Terdengar. Oke. Okay. Feedback ya audionya ya, teman-teman di Palangkaraya ya. Bisa dicek kembali ya audionya. Ah, feedback ya. Nah, coba dicek lagi deh ya. Nanti kalau sudah oke audionya kita sapa kembali ya di sana ya. Yang pasti untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin berbagi informasi juga bagaimana situasi di daerah atau kota Anda, silakan bisa bergabung atau mau ikut mengomentari kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Ini harus pilih atau bisa kolaborasi karena setiap daerah kan pasti punya seni tradisional yang tentunya harus dilestarikan. Nah, di satu sisi juga mengikuti perkembangan zaman, seni modern juga turut hadir ya. Nah, gimana kalau komentar dari Anda pendengar Perempat di Nusantara nih Abang Po, kira-kira seni tradisional sama seni modern bisa gak sih dikolaborasiin atau kudu milih nih kita? Nah, gimana komentar Anda? Silakan boleh bisa bergabung ya untuk Jakarta di 0213504510, untuk line telepon WhatsApp ke 0812-1124928. Sambil dicek audio di RRI Perempat Palangkaraya, di sana apakah masih feedback? Kalau di sini sih masih mute ya audionya ya, coba kita sapa kembali. Halo kakak. Halo kak. Nah, sapa kembali. Halo kakak.
4: Halo.
2: Halo kak. Nah, sapa kembali. Iya. Masih feedback nih kakak audio di sana. Iya, baik. Sambil dicek kita break lagu dulu ya. Sambil kita cek juga audio di sana seperti apa. Yang pasti Anda juga bisa bergabung nanti bersama RRI Perempat Palangkaraya di tema Suara Budaya Nusantara edisi kali ini membahas mengenai seni tradisional dan juga modern. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Po, sepertinya ada sedikit kendala audio ya di Palangkaraya. Tapi nggak apa-apa, yang pasti obrolan siang hari ini tetap lanjut. Line interaktif bisa langsung ke Palangkaraya bersama Kakak Anissa Umami dan juga narasumber di sana yang siang hari ini akan membahas tema kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Kira-kira ini kita harus pilih atau bisa berkolaborasi. Dan juga narasumber di sana yaitu Dr. Joko Santoso, SAGMM. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Langsung saja, Kakak Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami

0: Silakan. Kak Umami di sana, silakan.
1: Iya, ini audionya masih feedback ya, Kakak Anissa tidak terdengar suaranya di sini. Iya, baik kalau gitu. Pendengar Pro4, yang pasti AI juga mengundang untuk Anda yang ingin bergabung. Ini di WhatsApp Pro4 Jakarta, silakan yang mau memberikan komentar. Silakan ada Bang Ali di Pontianak. Selamat siang Bang Ali. Ya, untuk saat ini audionya masih terganggu nih Bang Ali. Mohon maaf ya Bang Ali ya. Masih dicek terus sama teman-teman di sana ya, di RRI Pro4 Palangkaraya. Dan coba kita ulang kembali menyapa Kakak Anissa di sana. Silakan Kak. Halo. Halo, Kak Anissa. Suaranya belum masuk ke Jakarta nih, Kak. Iya, baik kalau gitu. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi lainnya juga bisa langsung WhatsApp ke Jakarta ya untuk sementara waktu ya sebelum akhirnya nanti kita bergabung bersama RRI Pro4 Palangkaraya. Iya, di sini suaranya belum masuk Kak di Palangkaraya. Di Jakarta suara dari Palangkaraya belum masuk nih. Baik kalau gitu ya, kita kasih lagu lagi deh ya. Satu lagu lagi setelah itu kita bergabung langsung bersama RRI Pro4 Palangkaraya ya. Iya, kita kan lagu dulu ya, Bang Empok ya, tetap di sini di Suara Budaya Nusantara.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara,

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Perempat di seluruh Nusantara, masih bersama Aye Pomariana dari Jakarta, dan tentunya siang hari ini Aye masih tersambung dengan Anissa di RRI Perempat Palangkaraya, dan juga narasumber di sana yang akan membahas tema seni tradisional versus modern, harus pilih atau bisa berkolaborasi. Untuk line interaktif bisa langsung bergabung bersama teman-teman di RRI Perempat Palangkaraya. Langsung saja ini dia, Anissa, halo.
2: Halo. Kehidupan sehari-hari juga sebagai bentuk seni untuk memaknai segala hal yang dilalui. Oke Pak, kalau di era sekarang ketika kita melihat seni ini terus berjalan mengikuti tahun dan juga perubahan, apakah memang banyak sekali tantangan yang dilalui dari seni tradisional di era digital seperti ini, bahkan di era budaya yang sekarang tuh serba cepat?
3: Ya, memang gini. Ketika kita melihat seni itu sekarang memang ada dua. Satu, seni tradisional dan seni modern. Di mana seni tradisional itu bersifat memiliki karakteristik itu dia lebih mengandung kepada nilai budaya dan kearifan lokal. Kemudian dia bersifat simbolik dan filosofis. Nah, kemudian juga dia memiliki satu pola, teknik dan aturan cenderung itu baku. Dia ini pakemnya kalau tradisional itu memang harus jelas. Tidak boleh digeser-geser kan begitu ya. Terus kemudian ini sifatnya turun-temurun kalau seni daerah. Nah, misalkan kalau kita melihat ada tarian Dayak, terus kemudian tarian kesenian suku yang lain, ada Jawa, ada apa namanya Batak dan lainnya, itu kalau tradisional memang masih terpaku pada tradisi-tradisi yang ada. Nah, kemudian kalau tetapi kita juga melihat nih kelebihannya. Kalau kesenian daerah itu atau kesenian lokal itu, kita melihat bahwa identitasnya itu terjaga dengan baik. Ya, identitas lokal itu terjaga dengan baik. Kemudian memiliki nilai histori yang lebih tinggi. Dulu ya Kak, ketika saya belum masuk Kalimantan Tengah, saya masuk Kalimantan Tengah ini kalau tidak salah 23 tahun yang lalu. Ketika saya mendengarkan alunan-alunan musik Dayak itu, rasanya berbeda. Aura mistiknya itu timbul, muncul gitu ya. Jadi badan kita menjadi rasanya itu kayak merinding semua gitu. Nah itu artinya apa? Dia memiliki nilai histori yang sangat tinggi yang kita tidak boleh abaikan, dan kemudian dia juga memiliki syarat makna filosofi yang sangat baik. Jadi setiap gerakan tarian-tarian itu, tetapi kita melihat lagi bahwa ternyata ada tantangannya Kak. Tantangannya ya, yang pertama adalah satu, sekarang ini kurang diminati karena anak-anak generasi muda ini lebih kepada sesuatu yang modern. Nah ini tantangannya. Tantangan yang kedua adalah ketika seni daerah, seni lokal itu memang terbatas dalam inovasi. Kalau kita melihat, karena pakemnya itu tidak boleh dirubah, misalkan begitu ya, baku. Gitu. Terus kemudian memang mulai tergerus globalisasi sekarang ini. Jadi seni-seni lokal, seni-seni tradisional ini mulai tergerus dengan kondisi-kondisi itu. Nah, kalau kita melihat dari karakteristik seni modern nih, sekarang kita berbicara seni modern ya, dia lebih bebas. Lebih bisa mengekspresikan apapun bentuknya, diperbolehkan dia. Jadi seseorang atau generasi kita itu lebih mampu mengekspresikan dirinya gitu ya. Terus kemudian dia juga sudah banyak menggunakan teknologi-teknologi di dalam percampuran nuansa seninya yang dibangun itu. Baik itu musiknya sudah bisa, genrenya sudah bisa dibuat. Kemudian dari sisi kostumnya, dari sisi ceritanya, situasinya juga bisa dibuat sedemikian lupa bagaimana seseorang itu bisa tertarik di dalamnya. Nah, misalkan ini contoh kayak seni digital, terus kemudian ada film, animasi, dan lain-lainnya. Nah, ketika kita melihat kelebihannya, Kak, ini seni modern, kita berbicara seni modern dulu ya. Ketika kita melihat kelebihannya, itu relevan dengan generasi sekarang ini. Generasi sekarang ini memang berbeda. Gayanya, caranya, pola berpikirnya memang berbeda dengan orang-orang dulu ya. Gitu. Terus kemudian ini mudah dipasarkan. Seni yang modern ini mudah dipasarkan, mudah diingat dan mudah untuk diikuti oleh generasi-generasi kita. Dan yang menjadi penting lagi adalah fleksibel. Namun, nah, namun tantangannya adalah seni modern ini dia risiko kehilangan identitas budayanya itu sangat tinggi. Ya, risiko kehilangan identitas budaya sangat tinggi dan cenderung mengikuti tren sesaat saja. Ya, saat ini misalkan lagi K-pop, ya, nanti akan berbeda lagi. Ketika sudah bergeser, itu akan berbeda lagi. Nah, tantangan yang ketiga adalah kurangnya nilai filosofi yang mendalam. Nah, ini dua hal ini, Kak. Jadi antara seni tradisional dengan seni modern memang ada keuntungan, ada kelebihan, ada kekurangannya. Tetapi bagaimana kita sebagai generasi muda saat ini harus melihat itu secara utuh, gitu.
2: Wow, ini juga kayaknya jadi alasan anak-anak muda sekarang. Kalau tadi Bapak sempat mention kenapa tren sekarang lebih banyak diikuti anak muda, karena di sini mereka tidak terlepas dari keterbatasan untuk mengekspresikan. Mm-hmm. Balik lagi, kalau seni tradisional memang selalu disertai dengan pakem atau bahkan aturan yang memang sudah diwariskan, gitu ya, Pak.
3: Dan sudah baku.
2: Nah, itu mungkin ada banyak kesalahpahaman atau kesalahpandangan, gitu ya, Pak. Dengan adanya aturan pakem ini tuh sebenarnya bukan sebuah larangan untuk berinovasi ke depannya. Kan.
3: Betul.
2: Dan ini juga yang mungkin sedang digaungkan oleh teman-teman dari seni kebudayaan untuk tetap melibatkan anak muda terus di setiap keseniannya. Wow, luar biasa sekali ya, Pak. Kalau begitu juga nih, Pak, yang mungkin saat ini dekat dengan kita yang juga menjadi contoh dari tradisional dan juga modern ini, kira-kira salah satunya ada apa tuh, Pak?
3: Ya, kalau seni tradisional, misalkan kalau kita mengambil dari beberapa ini ya, satu, kesenian tradisional itu adalah ada yang kuda lumping, terus kemudian adanya tari-tari lokal daerah, terus kemudian adanya tradisi-tradisi yang terus dikembangkan di daerah-daerah tertentu yang tidak boleh dikolaborasikan dengan seni modern. Nah, jadi seni-seni inilah yang menggambarkan bahwa seni tradisional itu tetap eksis dan tetap terjaga nilainya, bahkan sampai sekarang ini masih terus digaungkan oleh generasi-generasi muda, tetapi tidak semuanya berbeda dengan seni modern ya. Kalau seni modern ini memang sudah sangat berkembang sekali, apalagi bisa berkolaborasi dengan dunia luar. Nah, inilah yang menjadi pokok poin-poin di sini, gitu. Jadi kedua hal ini memang kita harus melihat secara bijak, ya. Jangan menjustifikasi bahwa seni tradisional itu tidak maju, tidak. Jangan menjustifikasi bahwa seni modern itu akan kehilangan jati diri, juga tidak. Sebenarnya ada dua hal yang harus kita ambil secara utuh, gitu, Kak. Gitu.
2: Karena ketika kita berbicara tentang seni tradisional dan juga modern ya, Pak, ya, sebenarnya ini adalah dua hal yang memang harus berjalan beriring. Ada pemahaman yang sebenarnya harus dipahami secara utuh, tadi kata Bapak juga. Jadi tidak meninggalkan apa yang sudah menjadi tradisi di setiap daerah, tapi tidak juga untuk kita acuh dengan perkembangan teknologi ya, Pak, ya. Dan ada plus minusnya juga yang tadi Bapak bilang, kalau sebenarnya dari modern ini juga kita bisa mengikuti zaman, dan dari tradisional ini juga kita bisa mempertahankan apa yang sudah dulu. Wow. Kalau sebagai contoh nih, Pak, dari seni tradisional dan juga dari seni modern, yang tadi kita sudah bilang bahwa dua hal itu sebenarnya harus berdampingan. Salah satu hal yang kayaknya memang harus berdampingan, apa tuh, Pak?
3: Ya, jadi begini, dua hal yang dikatakan berbeda, tetapi ini harus berdampingan. Contoh, sebenarnya bisa kesenian lokal itu kita bisa kolaborasikan dengan kesenian modern yang tidak meninggalkan filosofi dan tradisi yang ada. Tetapi bagaimana kita mengkombin keduanya ini? Ketika kita mengkombin keduanya ini antara seni modern dengan seni tradisional, maka ini akan muncul bibit-bibit baru yang terus berkembang, dan ini akan menjadi salah satu daya tarik peminat generasi muda kita. Contoh nih, contoh kecil saja. Ketika kita melihat seni kesenian wayang, kalau kesenian wayang itu zaman dulu adalah pakemnya begitu-begitu saja, tetapi sekarang bisa dikombinasikan apa? Dengan alat-alat yang maju, bukan hanya alat yang tradisional. Ada keyboard, ada drum, ada bass, dan segala macamnya itu lengkap. Kemudian dikolaborasikan lagi dengan pementasan-pementasan yang lain. Jadi tidak monoton itu saja. Maka kesenian itu ketika mau dikolaborasikan, dia akan maju. Misalnya seni wayang tadi ya, sama halnya. Kemarin saya baru hadir dalam pementasan, saya lupa judulnya, itu kawan saya yang coba menggarap itu. Ternyata seni daerah Dayak itu ketika dikolaborasikan dengan berbagai kesenian modern itu akan menarik sekali. Kemarin saya sampai nggak berpikir, oh hebat sekali nih ya. Mengangkat satu budaya lokal, daerah Barito Timur, itu diangkat dengan dikombinasikan dan dikombin dengan seni-seni modern. Oh ternyata bagus sekali. Dan ini memiliki satu nilai value yang sangat tinggi. Konvensinya jelas. Nilai-nilai dasarnya yang mau kita bangun dan mau kita sajikan itu jelas dan nampak sekali. Artinya ini juga keduanya ini kita bisa satukan. Kita jangan paksa untuk memilih ya, karena memilih itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan sekiranya. Tetapi kalau kita bisa kolaborasi keduanya, wah itulah tingkat cara berpikir manusia di dalam meningkatkan sebuah seni yang bisa dinikmati tetapi tidak meninggalkan esensi dari kesenian tradisional dan tidak mengutamakan kesenian modern saja, tetapi inilah keduanya ini harus kita kolaborasikan. Nah, inilah contoh-contoh kecil yang yang sebenarnya generasi muda kita juga bisa kembangkan lebih luas lagi.
2: Setuju banget ya Pak, apalagi kemarin banyak banget kita baru aja Pak ya nontonin banyak sekali anak-anak muda terlibat dalam festival budaya seni ulang.
3: Begitu
2: luar biasa sekali kolaborasi antara anak muda dan juga seniman atau tokoh adat yang memang mengkombinasi antara seni ini juga dan juga modern. Organisasinya juga. Tapi benar nih kata Bapak, ada satu tadi katanya, kayaknya kalau memilih itu pilihan yang menyakitkan ya. Selalu ada yang dikorbankan soalnya ya Pak ya. Daripada yang dikorbanin, mending kita pilih dua-duanya. Tapi Pak, kita punya satu pertanyaan yang juga kayaknya mewakili teman-teman seniman atau bahkan teman-teman penggarap seni, karena ada beberapa sekarang anak muda yang sudah tertarik di dunia seni, mereka punya ketertarikan di dunia seni, di tradisional, bahkan khas dari kehidupan masyarakat-masyarakat lokal dari zaman dulu, tapi ketika mereka mau mengkombinasikannya bersama dengan modern, mereka selalu merasa takut untuk adanya keterbatasan pakem dan juga batasan antara oh sampai sini tradisional, oh sampai sini modern. Mereka takut untuk mengabdikan itu loh Pak, karena kembali lagi ada pakem beberapa itu. Mungkin kalau dari Bapak nih, menurut Bapak anak-anak muda sekarang gimana nih Pak?
3: Ya, kalau dalam persepsi saya dan pandangan saya, bahkan saya juga ikut mendorong di dalamnya, anak-anak muda sekarang ini jangan hanya melihat pada posisi pakemnya saja. Ingat ya, yang paling penting adalah bagaimana kita melestarikan pakem itu. Dengan cara melestarikan, kita juga menjaga pakemnya, ya, menjaga tradisinya, menjaga filosofinya. Kita tidak merusak di dalamnya. Itu artinya kita melestarikan. Nah, setelah melestarikan, kita juga harus mengembangkan. Nah, kita menjaga sudah dengan cara apa melestarikan? Harus mengembangkan dengan bagaimana? Coba dikolaborasi dengan gaya-gaya yang baru, ya. Gaya baru yang seperti apa? Dengan teknologi, dikombin dengan teknologi misalkan. Kemudian dikombin lagi dengan hal-hal yang berbaur modern yang saat ini. Tetapi kita tidak pernah meninggalkan atau merubah dari esensi seni tradisionalnya. Karena kita sudah satu, melestarikan. Ya, melestarikan itu. Artinya melestarikan ini kita sembari kita menjaga dari mulai kulturnya, dari mulai pakemnya, dari mulai filosofinya, dari mulai makna dan segala macam kita melestarikan. Kita juga harus mulai mengembangkan. Supaya apa? Sekarang kita lihat, ketika kita datang ke satu tempat, yang kita lihat adalah bagaimana sih seninya di sana, seninya seperti apa sih yang bisa menarik, kan begitu ya. Dari tarian aja kita sudah tertarik kok, dari seni kostumnya itu juga sudah menarik kok. Dulu ketika saya mengikuti upacara di Jakarta, ya, itu saya menggunakan baju adat Dayak dengan lengkap gitu, orang itu tersanjung, keren sekali nih. Gitu, artinya apa? Satu budaya lokal yang kita lestarikan dan kita komen dengan modern ini akan memberikan dampak yang positif dan menarik buat mereka. Mereka akan bertanya-tanya, bahkan mereka akan searching, ini di mana sih? Ada apa sih di sana? Gitulah. Maka kemarin juga saya mengusulkan dengan pemerintah Kota Palangkaraya ya. Palangkaraya ini adalah salah satu pintu masuk dari berbagai tempat, ya, baik itu wisatawan, baik itu pengusaha, baik itu penduduk-penduduk yang lain yang ingin bermigrasi ke sini. Nah, ketika kita bisa menampilkan sebuah seni yang terbaik, maka mereka akan tertarik dan untuk datang kembali. Dan mereka juga mampu untuk melakukan komunikasi berantai, menyiarkan bahwa Kalimantan Tengah

0: Ya, baik. Terputus ya, Abang Empo, untuk line interaktif di RRI Perempat Palangkaraya. Kita coba kembali untuk menghubungi di sana yang saat ini masih berlangsung ya, dialog membahas mengenai tema seni tradisional dan juga seni modern ya. Dan yang pasti saya juga mau menyapa nih siang hari ini ada Mas Orik di Jember. Selamat siang Mas Orik. Tapi mohon maaf Mas Orik, ini karena ada kendala audio jadi interaktifnya nggak maksimal nih siang hari ini Mas Orik. Mohon disimak aja ya Mas Orik ya obrolan siang hari ini ya Mas Orik ya. Terima kasih Mas Orik sudah WhatsApp ke Perempat Jakarta. Dan yang pasti saya masih menghubungi kembali di RRI Perempat Palangkaraya siang hari ini yang tentunya terputus nih ya. Untuk di obrolan siang hari ini. Ya, baik. Apa sudah tersambung belum ya? Ya, baik kalau gitu. Ya, baik kalau gitu. Ya, kita ke lagu dulu ya. Setelah itu apakah sudah tergabung kembali? Line telepon studio di sana mohon diangkat teman-teman di RRI Perempat Palangkaraya karena kita menghubungi kembali. Tadi sempat terputus. Ya, silakan kita sambungkan kembali.
1: Ini apa sih gitu loh? Ya. Jadi luar biasa ya, Bintan juga ada rumah apa namanya itu rumah Bintan di sana ya, itu keren sekali memang.
2: Wow, dan tentu saja kita masih akan penasaran juga ya Pak ya tentang seni tradisional ini juga. Tapi kita boleh angkat terlebih dahulu penelpon kita di hari ini. Halo, selamat siang, Suara Budaya Nusantara bersama siapa? Halo. Halo. Oke, tentu kita bisa dihubungi lagi ya teman-teman. Dan juga untuk di Palangkaraya, kamu bisa menghubungi.
0: Baik, terputus kembali ya line teleponnya. Ini di sana kita hubungi kembali untuk yang ingin bergabung bersama teman-teman dari Perempat Palangkaraya. Ya mohon diangkat ya karena audionya kita hanya bisa menggunakan line telepon biasa nih ya. Iya, kita sambungkan kembali. Oke. Iya, siang hari ini di Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai seni tradisional dan juga seni modern. Ya tentunya ini sekaligus memperkenalkan kesenian tradisional di Kalimantan Tengah seperti apa. Di sana juga masih hadir narasumber, ada Dr. Joko Santoso SAGMM selaku Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Iya. Baik, belum tersambung kembali ya audio dari RRI Perempat Palangkaraya. Baik kalau gitu, ayo mau kasih lagu dulu deh ya. Setelah itu kita kembali lagi tetap di Suara Budaya Nusantara.

udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik pendengar Perompat di seluruh Nusantara, Bang Po, mohon maaf atas kendala audio di siang hari ini ya di Suara Budaya Nusantara. Tapi yang pasti tadi sudah disimak beberapa obrolan bersama RRI Perompat Palangkaraya dan juga narasumber di sana membahas mengenai seni tradisi dan seni modern ya. Dan yang pasti terima kasih untuk RRI Perompat Palangkaraya. Ayo Pomarena lanjut menemani siaran terestrial Perompat Jakarta, tetap di Perompat Jakarta yang tentunya bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital maupun website www.rri.co.id.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Halo Yen.
3: Wah,

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa menegaskan pelantikan Raja Negeri Sirsuri Islam memperkuat eksistensi negeri adat sekaligus menjaga keberlanjutan nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Maluku. Menurutnya, seorang raja dalam tatanan adat Maluku memikul tiga mandat sekaligus, yakni sebagai representasi negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemimpin masyarakat adat, serta pemimpin umat. Lewarisa menyatakan pelantikan Raja Negeri Sirsuri Islam jadi simbol kuat bahwa adat dan budaya Maluku tetap hidup dan berkembang di tengah arus globalisasi. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga nilai-nilai Siwa Lima dan memperkuat persaudaraan antara warga sebagai fondasi utama kehidupan sosial masyarakat Maluku. Selain itu, Hendrik mengapresiasi masyarakat negeri Sirsuri Islam yang dinilai mampu menjalani proses penetapan raja secara santun dan damai dengan tetap menghormati adat istiadat hingga terpilihnya raja dari mata rumah Parenta Pati Sahu Siwa.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru? Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.
3: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Putirulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar Perisperial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Pro 4 FM suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Satu Donci punya Putri Pasanea dengan Beta Bisa Gila yang baru saja berlalu dari ruang dengar Basudara di sore ini. Ya, Basudara, beberapa informasi akan terus menghiasi ruang dengar Basudara dan semua. Ya, saat ini katong ada di kabar dan Donci seperti biasa ya. Lagu-lagu Ambon akan terus menghiasi ruang dengar Basudara. Informasi akan kita kasih setelah kita nikmati beberapa donji yang berikut ini.

Iya, baik. Basudara Parcuma yang baru saja berlalu dari Ruang Dengar di sore hari ini, dan ini Basudara menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Masyarakat negeri Tihuru ya mendapat berkah istimewa. Sapi kurban jenis ungoleh berukuran super jumbo seberat 840 kg kiriman Presiden Republik Indonesia resmi diserahkan kepada pengurus Masjid Jami Negeri Tihuru Kabupaten Maluku Tengah. Amanah dari kepala negara tersebut disalurkan langsung secara estafet oleh Bupati Maluku Tengah Julkarnain Awad Amir sebagai bentuk perhatian dan kepedulian nyata pemerintah pusat kepada masyarakat muslim di wilayah pelosok bumi Pamahan Nusa tersebut. Kehadiran hewan kurban berukuran raksasa ini disambut penuh rasa syukur oleh warga setempat yang memadati pelantara masjid. Pak Bupati Julkarnain Awad ya menegaskan bahwa bantuan kemasyarakatan ini membawa pesan solidaritas yang sangat kuat dari Presiden untuk masyarakat Maluku Tengah. Menjadi bukti bahwa wilayah Maluku Tengah tetap mendapat perhatian penuh dalam pemenuhan gizi dan kebahagiaan hari besar keagamaan. Dan pilihan sapi ya dipastikan prima setelah melalui screening ketat dari tim dokter hewan hingga mengantongi surat keterangan kesehatan hewan. Distribusi sengaja diarahkan ke wilayah luar ibu kota kabupaten agar esensi berbagi di Hari Raya Idul Adha dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pengurus Masjid Jami bersama para tokoh masyarakat negeri Tihuru menyampaikan apresiasi tertinggi atas kehadiran Bupati yang mengantarkan langsung amanah tersebut. Hewan kurban dengan bobot fantastik ini kini dijaga ketat di area masjid sebelum hari penyembelihan tiba. Seluruh daging hasil pemotongan nantinya akan langsung dikemas dan didistribusikan secara prioritas kepada keluarga prasejahtera, anak yatim, serta warga yang berhak di seluruh penjuru negeri Tihuru agar semua dapat menikmati hidangan Idul Adha dengan penuh sukacita. Sumber informasi ini, Pak Saudara, kita kutip dari rri.co.id.

0: Udara siang ini panas sekali ya, bikin gerah guys.
1: Panas-panas gini nih, enaknya cuma minum yang dingin-dingin. Eh, nih, aku punya es krim buatanku sendiri untuk menyegarkan tenggorokan kamu.
0: Mana-mana? Ini. Segar ya. Wah. By the way, es krim ini buatan kamu enak banget ya.
1: Iyalah, bisa gitu loh. Ini bukan es krim biasa. Ini es krim punya aku. Bahan dasarnya dari tepung embal. Dan tepung ini nih ya, nanti diambil dari hasil parutan singkong yang kemudian dijemur hingga kering, lalu di blender tuh sampai halus. Lalu sudah itu dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Dan akhirnya jadi deh es krim tepung embal. Dan Audi, embal itu sendiri adalah makanan khas dari masyarakat Maluku Tenggara.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Cengke atau dalam bahasa Latin Sisigium aromaticum adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengke adalah tanaman asli Indonesia. Cengke ini banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa. Tumbuhan ini adalah flora identitas Provinsi Maluku. Banyak yang didapat dari tumbuhan tersebut, salah satunya pembuatan minyak cengke. Minyak cengke atau minyak atsiri digunakan sebagai bahan baku industri makanan. Selain itu, minyak cengke juga berfungsi mengatasi masalah kulit, mengatasi sakit perut, meningkatkan sirkulasi darah, serta perawatan rambut.

0: La, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa. Karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, La?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, La? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama lah.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama kan. Nah, itulah gunanya sasi, mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

0: Bapak saudara personel Kodai RAL 9 yang bergabung dalam tim pengamanan kapal PT Pelni di Pelabuhan Yosudarso Ambon kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan satwa liar dilindungi dan barang ilegal. Pada Sabtu 23 Mei 2026, aksi sigap petugas ini dilakukan terhadap salah seorang penumpang KM Labobar yang bersiap melakukan perjalanan lewat jalur laut. Dan Tom Pangdam pengamanan kapal PT Pelni Pelabuhan Yosudarso Ambon Letda Laut Riko Aditya menyatakan pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari pengawasan rutin terhadap penumpang kapal. Dari hasil pemeriksaan gabungan bersama anggota Pomal dan personel pengamanan Pelni Kodai RAL 9 ditemukan sejumlah satwa dilindungi dan barang ilegal. Saat ini seluruh barang bukti telah dibawa ke kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Ambon serta Polsek kawasan Pelabuhan Yosudarso Ambon. Penyerahan ini bertujuan untuk mempermudah proses pendalaman kasus dan penanganan hukum lebih lanjut terhadap pelaku.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar peristerial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
1: Ya, baiklah saudara, sentra seketon sudah ada di pukul 17 lebih 8 menit dan saatnya Beta Hati Manila akan patai dari ruang dengar bahasa saudara dong. Di sore ini bahasa saudara akan ditemani oleh rekan Lisa yang akan bertemu bahasa saudara dong dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 12 malam dengan acara-acara yang sudah keton siapkan for bahasa saudara dan semua. Akhirnya bahasa saudara Beta patai dari ruang dengar bahasa saudara. Selamat sore, salam sehat dari

0: anjing ya.
1: Terus kita harus sabar soal gitu.
0: Iya.

0: gak harus sabar soal gitu.
1: Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi, sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

Ngetong di Bro Ampas Suara Budaya Maluku. Selamat sore buat basudara semua yang masih ada Dengkatong di sini di Dangdut Nusantara. Bukan Dangdut Nusantara. Iya betul ya, Dangdut Nusantara, betul. Pokoknya yang pasti Dangdut Nusantara sore ini Batang Mbak Saudara ada yang lagu-lagu dangdut pastinya. Dan Mbak Saudara sore ini atau hari ini cuaca bagus sekali. Mudah-mudahan Mbak Saudara aktivitas semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan sehat-sehat, yang sudah pulang hati-hati di jalan, yang baru mau kerja juga hati-hati di jalan. Semoga Mbak Saudara sampai dengan aman, tenang, dan bisa berkumpul dengan keluarga. Buat yang kerja juga bisa bekerja dengan baik sampai selesai. Iya, Mbak Saudara, sejam 5 lewat 19 menit buat Mbak Saudara yang sore ini juga mulai beraktivitas, sore ini mau buka lapak lagi. Mbak sibuk par papa lele sabantar malam sampai tengah malam. Selamat Mbak sibuk-sibuk juga for Mbak Saudara semua. Sekarang Mbak Saudara ada yang Betel Lisa menemani Mbak Saudara Mbak Tamang sampai nanti di jam 12 malam ya Mbak Saudara. Mudah-mudahan Mbak Saudara jangan lupa untuk partisipasi dengan tempung acara-acara, pemprogram-program, dan juga yang mau minta lagu, request, silakan nanti bisa request donji-donji yang bagus-bagus di Pro Ampa. Iya Mbak Saudara, kita masih lanjut lagi dengan Dangdut Nusantara sore ini. Selamat menikmati.

0: 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Suara Budaya Maluku. Kali ini kita neng informasi sambil kita menikmati donci-donci, tapi juga kita akan kasih informasi terupdate buat saudara semua. Penemuan kasus hantavirus yang saat ini tengah meningkat dan menggemparkan penjuru dunia akan menjadi perhatian lembaga pemasyarakatan lapas kelas 36 Lea, Mbak Saudara. Dengan menggandeng Puskesmas Sawa, Lapas 6 Lea melaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis atau CKG dan sosialisasi penyakit hantavirus di ruang aula lapas pada Sabtu lalu. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi perihal pemasyarakatan waspada risiko penularan hantavirus imbas dari penemuan 23 kasus yang tersebar di 9 provinsi di Indonesia dan berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan per Mei 2026. Mbak Saudara, menurut Kepala Lapas 6 Lea Muhammad M. Marasabesi, kegiatan ini merupakan bentuk kewaspadaan seluruh jajaran Lapas 6 Lea dalam mengantisipasi penularan hantavirus, terlebih dengan risiko lapas yang padat akan penghuni. Jadi Mbak Saudara, Mbak Saudara juga harus hati-hati tentang hantavirus ini. Mudah-mudahan ketong semua sehat-sehat dan terhindar dari virus ini. Jadi Mbak Saudara, ketong masih lanjut lagi dengan Dangdut Nusantara di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku.

0: Abang, Beta ada berita baru nih.
1: Berita baru apa tuh, Tamang?
0: Ini tuh tentang bantuan dari pemerintah permodal usaha. Kayaknya bagus.
1: Ali jangan bicara sabarang-sabarang, Tamang. Jangan sampai hoax.
0: Seng Tamang, ini betul. Beta baru baca akang nih. Katanya pemerintah akan menggencarkan program pemberdayaan untuk meningkatkan tingkat kemiskinan di tanah air. Nah, masyarakat miskin dan rentan miskin akan memperoleh modal usaha untuk meningkatkan pendapatannya sehingga bisa lebih mandiri.
1: Wih, bagus sih kalau begitu. Beta lagi mau ikut dong supaya dapat modal usaha. Mangkali katong pung penghasilan tiap bulan ada kah? Tapi kawan nih, pemerintah bilang apa lagi? Baca dulu lah, beta dengar.
0: Pemerintah tuh bilang begini, anggaran perlindungan sosial ditujukan untuk melindungi masyarakat yang paling rentan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin dan rentan miskin agar terlepas dari ketergantungan pada bantuan sosial. Dengan demikian tuh, mereka dapat produktif dan mandiri.
1: Iwi, baguslah program pemerintah par atas kemiskinan di akang negara nih kawan nih. Supaya fenomena kemiskinan yang terjadi ini semberkembang lah di katumpung negara Indonesia nih. Yang paling khusus di Maluku tuh.
0: Itu sudah kawan nih. Supaya katong semua sebagai masyarakat juga bisa mengatasi angka kemiskinan yang sudah terjadi nih.

saudara dong tahu gak Seng, kalau ternyata katamu kondisi mata itu bisa jadi tanda resiko penyakit jantung. Nah, belum tahu kah? Kasih tahu. Tapi yang pasti Pak Saudara, sebuah penelitian terbaru akan mengungkapkan seperti itu, hubungan erat antara kesehatan mata dan penyakit jantung. Nah, jadi studi ini akan baru dipublikasikan dalam Journal Science Advances tahun 2025. Dan itu menunjukkan bahwa kondisi pembuluh darah di ketumpung retina mata itu bisa menjadi indikator penting sekali kesehatan sistem peredaran darah, kemudian proses penuaan sampai dengan risiko kematian dini. Jadi penelitian berjudul Mendelian Randomization Study Implicate Inflaming Biomarkers in Retinal Vasculature ini menyoroti bagaimana jaringan pembuluh darah kecil di ketumpung mata itu akan bisa memberikan gambaran kondisi pembuluh darah di seluruh tubuh, Pak Saudara. Menurut Presiden American Optometric Association, Jacqueline Bowen, yang tua mengatakan bahwa retina mata itu bisa menjadi jendela dalam tanda kutip untuk melihat kondisi sistem sirkulasi manusia secara langsung. Jadi para peneliti menemukan bahwa orang dengan pola pembuluh darah retina yang terlalu sederhana itu memiliki risiko lebih tinggi mengalami peradangan kronis, penyakit jantung, stroke, sampai dengan kematian dini. Jadi sebaliknya Pak Saudara, pembuluh darah retina yang lebih kompleks dan bercabang seperti ranting pohon itu justru dikaitkan dengan kondisi jantung yang lebih sehat dan kemampuan tubuh yang lebih baik dalam beradaptasi. Ya, jadi selain melihat pola pembuluh darah, penelitian juga menyoroti peran dua protein yang berkaitan dengan proses peradangan yang dan penuaan, yakni kampung istilah itu akan bisa ketunjuk sih mengerti MMP12 dan reseptor IgG FC2B itu sudah. Jadi seperti itu Pak Saudara. Tapi kalau kita bilang ini jangan langsung lihat orang pemata kiri kanan, perhatikan selama orang kira kata apa lah. Jadi begitu juga ya, informasi dari Ketong untuk Pak Saudara semua. Jadi ini studi yang terbaru, kita cuma kasih tahu informasi studi yang terbaru. Ini bukan kita bilang, tapi akan kondisi seperti itu. Mungkin kedepannya Katong mungkin akan lebih tahu lagi, bisa lebih tahu lagi, dan mungkin lebih mudah lagi Katong bisa periksa periksa kondisi mata, lalu dong kasih tahu, oh sio, ini penyakit jantung. Gitu. Tapi mudah-mudahan dijauhkan semua ya. Tapi yang pasti ini kan studi toh, jadi mungkin kedepannya ada, siapa tahu ada penemuan terbaru dengan dia punya alat-alat yang canggih sehingga kita bisa periksa kita mata, jadi dong bisa tahu kita punya kondisi tubuh di dalam tubuh ini. Karena kan tadi bilang toh, kita punya kondisi mata itu bisa menunjukkan tanda-tanda risiko penyakit jantung dan ada ya, apa yang ada dalam kita punya tubuh ini. Jadi begitu Pak Saudara, kata masih di Dangdut Nusantara. Jampi mana-mana, kata masih di Pak Saudara. Jadi Pak Saudara jampi kasih tinggal Katong karena Katong masih batang Pak Saudara dan donci-donci, dan kali ini masih di Dangdut Nusantara.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Bisa berbicara dengan Pak Rudi?
0: Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu.
1: Tolong sampaikan ya, Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini.
0: Setahu saya dia sudah membayarnya lunas.
1: Itu baru bunganya, belum besaran pinjamannya.
0: Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya.
1: Tidak, kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan.
0: Lah kenapa ke nomor saya terus? Dan dengan nomor yang berbeda-beda pula.
1: Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi.
0: Ah sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu sebelum meminjam.

Saudara, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik dan memperkuat profesionalisme di lingkungan akademis, Universitas Muhammadiyah Maluku, UM Maluku, menyelenggarakan pelatihan Service Excellence bagi seluruh dosen dan tenaga kependidikan atau TENDIK. Kegiatan ini berlangsung di Aula UM Maluku, lantai 6, pada Senin 25 Mei 2026. Pelatihan strategis ini menghadirkan pakar di bidangnya, yaitu Trainer Service Excellence Bank Syariah Indonesia atau BSI, Sri Wahyuningsi. Dalam sesi tersebut, ia membagikan berbagai strategi, taktik, dan wawasan mendalam mengenai penerapan pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan sivitas akademika serta masyarakat luas. Acara yang dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor 2 UM Maluku, Dr. Imam Suprabowo, SOS, IMPDI. Dalam sambutannya, Dr. Imam memberikan apresiasi yang tinggi serta motivasi kepada para dosen dan tendik untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh hingga selesai. Ia menekankan bahwa pelayanan prima merupakan cerminan dari kualitas tata kelola universitas. Sementara itu, Kepala Lembaga Sumber Daya Manusia dan Hukum UM Maluku, Hendra Musaid, SHI, MH, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak, baik dosen maupun tenaga kependidikan yang telah mendukung penuh terselenggaranya kegiatan ini. Informasi lebih lanjut, saudara dapat menyimaknya di rri.co.id.

Bapak Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sekeren pas kali. Katong nih Bapak Saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi jangan sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41.

Basudara kaum muslimin dan muslimat, ini merupakan lagu penanda dan juga pengingat buat basudara bahwa sesaat lagi. Dan juga mengingatkan basudara untuk menunaikan ibadah salat maghrib. Hari ini jatuh di pukul 18 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Kita ikuti beduk doa dan azan maghrib.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Tidak penting seberapa lama Anda telah hidup, orang yang tua belum tentu dewasa, dan mereka belum tentu benar-benar sudah mencicipi asam garam kehidupan. Anda tidak perlu khawatir jikalau Anda masih muda atau justru sudah terlalu tua secara umur. Hidup Anda tidak ditentukan dari seberapa lama Anda hidup. Hidup Anda dihitung ketika Anda bisa melakukan hal yang bermanfaat. Dalam kaitan dengan hal ini, orang melakukan hal yang bermanfaat pasti tak akan menyia-nyiakan waktu.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak? Buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.
1: Pulau 1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Besudara, kabar yang FC tampil garang saat menghadapi Tawiri FC dalam laga final turnamen antar kampung Soekarno Cup 17 zona Ambon Liase. Bermain di Stadion Mandala Remaja Karang Panjang Karpan Ambon pada hari ini Senin 25 Mei 2026, anak asuh Reza Syarana Mual itu berhasil melibas Tawiri FC dengan skor 2-0. Hasil ini membuat Kamaresi FC keluar sebagai juara pertama perturnamen Soekarno Cup usia 17 tahun zona Ambon Liase. Sementara Tawiri FC hanya bisa puas di posisi runner up. Saat peluit dibunyikan, Kamaresi FC sudah menunjukkan permainan yang menyerang. Tawiri FC yang di laga-laga sebelumnya tampil baik dan disiplin dibuat repot oleh para penyerang Kamaresi FC. Alhasil di menit ke-36 Kamaresi berhasil memecah kebuntuan lewat sepakan keras Frento Pelupesi. Memanfaatkan bola liar di luar kotak penalti, striker bernomor punggung 9 itu melesakkan bola ke pojok kiri atas kiper Tawiri. Tendangan first time Frento Pelupesi tidak mampu dihalau kiper dan membuat papan skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Kamaresi FC. Tawiri FC mencoba bangkit untuk mengejar ketertinggalan, namun sejumlah serangan yang dibangun selalu sisi sayap kiri melalui sisi sayap kiri maupun kanan selalu tetap kandas di benteng pertahanan Kamaresi. Hingga babak pertama skor berakhir 1-0 untuk keunggulan Kamaresi FC tidak berubah. Di paruh kedua, Tawiri FC mencoba untuk mengambil alih permainan. Hanya saja bola tidak begitu mengalir dengan baik layaknya permainan mereka di laga-laga sebelumnya. Kondisi ini dimanfaatkan oleh anak-anak Kamaresi FC yang menerapkan permainan serangan balik cepat. Skema itu membuat hasil positif di sisa 10 menit akhir laga. Kamaresi kembali memperlebar keunggulan menjadi 2-0. Irfal Lestaluhu yang lolos dari jebakan offside berhasil mengoceh kiper dan meneruskan bola masuk ke gawang Tawiri FC yang dikawal Gabriel Lekotopesi. Gol pemain bernomor punggung 11 ini bertahan hingga wasit meniup peluit pertanda berakhirnya pertandingan. Usai laga, pelatih Kamaresi FC Reza Syarana Mual mengaku bangga dengan penampilan yang ditampilkan anak asuhnya. Puji Tuhan, alhamdulillah anak-anak mampu mengikuti instruksi dengan baik di dalam lapangan dan semangat itu membuat Katong berhasil menjuarai kompetisi. Begitu yang dikatakan oleh Reza Syarana Mual.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 20 waktu Indonesia Timur.

0: Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Dong su tahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
2: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
3: Trivia Pildun RRI.
1: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin rame, makin rame, makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

Selamat malam perubah saudara semua. Ketong hadir kembali masih Dempro Ampas Suara Budaya Maluku, dan malam ini ketong di sesi program acara Pustaka Maluku. Mbak saudara jamping mana-mana, donci-donci akan hadir menemani Mbak Tamang Mbak saudara di sesi ini. Dan juga kabar-kabar, story, ketong buat story sadiki-sadiki saja yang kita di sini.

0: pendengar, inilah Pantai Jiku Marasa di Pulau Buru, Provinsi Maluku. Tak hanya memamerkan pasir putih halus yang nyaman untuk berenang dan snorkeling, tapi juga pemandangan pantai tropis yang menyegarkan dengan pepohonan kelapa. Pantai Jiku Marasa berjarak 13 km dari kota Namlea, ibu kota Kabupaten Buru. Air lautnya berwarna gradiasi, biru, hijau, dan tosca, namun sebagian masuk ke daratan melalui celah sempit dan membentuk telaga air asin bersama komunitas hutan mangrove. Menurut penyelam, Pantai Jiku Marasa juga memiliki pemandangan bawah laut yang menakjubkan, dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat kawanan lumba-lumba bermain-main di keburuan laut Jiku Marasa. Di sini terdapat fasilitas pendukung wisata seperti toilet, kios jajanan kuliner, sewa peralatan selam, jet ski, gazebo, dan spot-spot selfie yang menarik hingga layak dikunjungi. Penjabat Bupati Buru Dr. Jalaluddin Salampesi dengan bangga menyebut Pantai Jiku Marasa merupakan salah satu objek wisata unggulan yang memenuhi tren wisata masa kini sehingga patut dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya penjabat bupati Kabupaten Buru mendorong perkembangan pariwisata di Kabupaten Buru. Potensi wisata di sana sangat luar biasa. Salah satunya adalah Pantai Jiku Marasa. Jiku Marasa adalah salah satu destinasi unggulan kita di Kabupaten Buru. Fenomena alam yang sangat luar biasa yang menggabungkan matra pesisir, ya, matra laut, matra darat, kemudian ditumbuhi pepohonan pinus pantai yang menggambarkan satu dinamika yang luar biasa. Di samping Pantai Jiku Marasa ada muara sungai, ya, dari danau yang berada di sekitar itu. Jadi kalau kita gabungkan Jiku Marasa sebagai salah satu destinasi wisata, maka lengkap dan bisa memberikan kepuasan untuk siapapun yang akan berkunjung ke sana.
0: Pantai Jiku Marasa dapat ditempuh dengan menggunakan taksi atau ojek dari kota Namlea dengan waktu perjalanan sekitar 1 jam. Di sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi pemandangan hutan kayu putih yang tandus dan gersang, serta pepohonan sagu yang rimbun. Jadi jika Anda berkunjung ke Pulau Buru, jangan lupa ke Pantai Jiku Marasa dan rasakan sensasi wisata yang menyegarkan. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, RRI Ambon.

Maluku manise, Mas Sudara. Masih dengan Tony Pro Ampa. Kali ini adalah kabar dari Disperindag, Mas Sudara. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Provinsi Maluku terus memperkuat pengawasan di sektor perdagangan dengan memberikan perhatian serius terhadap perlindungan konsumen. Dan langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan barang yang aman, layak konsumsi, dan sesuai standar yang berlaku. Kepala Dinas Perindag Maluku, Ahmad Jais Eli, mengatakan pengawasan ini hanya difokuskan pada stabilitas harga dan distribusi pangan. Pemerintah juga berupaya mencegah peredaran barang kadaluarsa maupun produk yang merugikan masyarakat. Akang bisa Basudara baca lebih lengkap di rri.co.id.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Tradisi Hela Rotan di negeri Aboru, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah berpotensi menarik minat wisatawan. Baru-baru ini melalui Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru digelar acara Hela Rotan

untuk meneguhkan ikatan persaudaraan antara masyarakat negeri Aboru yang hidup di kampung dan di perantauan, Forum Pemuda Matahati Lealohi Samasuru menghidupkan tradisi helarotan yang diwariskan oleh leluhur. Tradisi helarotan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan berlangsung semarak di negeri Aboru. Tradisi helarotan sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 2008 dan 2011 untuk memanggil pulang masyarakat Aboru yang hidup di perantauan. Dalam tradisi helarotan tahun ini, Forum Pemuda Matahati Lealohi Samasuru menyiapkan lebih dari 500 utas rotan dengan ukuran yang berbeda-beda. Rotan yang diambil dari hutan diikat dan dililit hingga panjangnya mencapai 300 meter. Satu ikatan terdiri dari 9 utas rotan, sedangkan satu lilitan terdiri dari 3 ikatan. Rotan yang sudah dililit dengan diameter antara 30 hingga 40 cm kemudian disambung hingga mencapai panjang 300 meter. Proses ini memakan waktu kurang lebih 2 minggu dan dikerjakan oleh seluruh masyarakat. Sebelum tradisi helarotan dimulai, masyarakat negeri Aboru dikumpulkan dengan membunyikan tifa. Rotan yang akan ditarik dibentangkan di tengah perkampungan sebagai pembatas antara masyarakat yang bermukim di sebelah barat dan timur. Setelah semuanya bersiap-siap, juru komando kemudian mengeluarkan aba-aba sebagai tanda dimulainya helarotan. Tradisi ini berlangsung selama bulan Desember dan pada tanggal 2 Januari, rotan yang diarak keliling kampung sebelum dilepas ke laut. Dalam kepercayaan masyarakat Aboru, rotan yang dilepas ke laut akan mendatangkan kemakmuran dalam bentuk hasil panen yang melimpah.

Hey!

0: Tradisi Hela Rotan ala masyarakat negeri Aboru, selain dimaksudkan untuk memanggil pulang masyarakat Aboru yang hidup di perantauan, sejatinya sangat berpotensi menarik minat wisatawan. Hal itu tak luput dari perhatian Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru. Melalui tradisi Hela Rotan, Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru yakin minat orang luar untuk datang berkunjung ke negeri Aboru yang sering dicap negatif akan semakin meningkat, sehingga potensi wisata alam di desa tersebut dapat tereksplor ke dunia luar.
1: Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Jadi buat basudara yang di luar, dari luar Maluku atau bukan orang Ambon ya, lagu ini tuh sebenarnya lagu paling romantis. Lagu ini cerita tentang cerita sederhana tapi romantis, tentang seorang laki-laki ya, atau ya apa dibilang jojaro deh mongare begitu ya. Nah, yang seorang laki-laki yang terpikat, dia jatuh hati for seorang gadis cantik, atau orang Ambon bilang nona manis. Nah, jadi dia penasaran dan dia bertanya, siapa pemilik hati gadis ini atau nona manis ini. Jadi mengungkapkan rasa kekaguman terhadap kecantikan dari nona Ambon yang menggoda, dan dia menyatakan rasa sukanya dengan rasa cintanya. Ya, seperti itulah dituangkan dalam lagu Nona Manis, dan tadi ada sebelumnya juga Balinggang dan lagu Laut Maluku. Dan kebanyakan forum saudara yang masih bersama nih Katong di Proampas Suara Budaya Maluku, Pustaka Maluku malam ini.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, dan bunyi yang cepat dan semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

0: Iya, Mas Saudara, apa kabar buat Mas Saudara yang baru saja monitor ketompong siaran Pro 4 dan beta balik lagi dengan informasi kabar ya. Mas Saudara, ada belum lama ini sebanyak kurang lebih 11 warga negara asing asal Cina telah dideportasi oleh kantor imigrasi di Maluku akibat menyalahi izin tinggal di kawasan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru. Kepulangan mereka memicu sorotan saat satuan tugas Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral atau Satgas Ditjen Gakum ESDM sedang melakukan penyelidikan terhadap aktivitas mereka. Keberadaan mereka diduga berhubungan dengan aktivitas pertambangan secara ilegal di kawasan Gunung Botak. Kementerian SDM pun bertindak dengan melakukan serangkaian penyelidikan. Pada Kamis 21 Mei lalu, Sekda Maluku Sadali Li bersama Kepala Dinas SDM Provinsi Maluku Abdul Haris diperiksa Satgas Ditjen Gakum SDM di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku. Dan pemeriksaan kedua pejabat di lingkungan Pemprov Maluku ini menandakan bahwa Kementerian SDM tegas mengusut persoalan perizinan tambang ilegal di kawasan Gunung Botak, termasuk kehadiran WNA Cina di wilayah tersebut. Dan saudara, pemeriksaan ini diketahui masih sebatas pengumpulan data dan keterangan terkait dengan dugaan pertambangan ilegal yang melibatkan WNA Cina tersebut. Sumber penyelidikan menyebut bahwa masih akan terus berlangsung penyelidikannya dan Satgas Ditjen Gakum SDM bertindak tegas serta akan melakukan pemeriksaan terhadap PT Harmoni Alam Manise. Perusahaan tersebut diduga yang menampung puluhan WNA Cina untuk mengelola emas secara ilegal di kawasan Gunung Botak. Dan total ada 24 WNA asal Cina yang masuk di Gunung Botak, Bapak Saudara. Untuk informasi dan penjelasan lebih lanjut, Bapak Saudara dapat menyimaknya di rri.co.id. Dan Bapak Saudara, sekarang sudah lewat jam 8 lewat 3 menit tepatnya. Bapak Saudara ketemu masuk di program acara selanjutnya di Walang Pro 4 ya, Bapak Saudara. Jadi Bapak Saudara jangan kemana-mana, ketemu masih dengarkan Donci-donci dan sesaat lagi ketong dengar drama legenda. Jampi mana-mana masih dengar ketong di Pro Ampa Suara Budaya Maluku.
1: FM Pro 4 RRI Ambon Suara Budaya Maluku.

Sebuah drama. Legenda Telaga Bidadari ini berasal dari Desa Pematang Gadung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Para pendukung cerita. Datu Awang diperankan oleh Aditya. Putri Bungsu diperankan oleh Vera Arifin. Putri Sulung diperankan oleh Puput Suhardi. Kumala Sari diperankan oleh Helda. Panca diperankan oleh Heri Purwanto. Dan Kenanga diperankan oleh Yuni. Teknik rekaman Jainal Abidin Jaya. Ilustrasi musik Lutfi Saukani. Sutradara Ronald Rifki Haris. Produser acara Hairil Anwar. Produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Dari Studio Pro 4 RRI Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Benarkah yang aku lihat ini? Ada 7 gadis yang semuanya cantik. Bidadarikah mereka? Oh, penguasa jagat alam semesta. Betulkah yang aku lihat ini? Atau ini hanya hayalanku saja ya? Tapi apa yang aku lihat ini sungguh benar. Tidak pernah selama hidupku melihat gadis-gadis cantik mereka. Mungkinkah mereka perwujudan dari bidadari? Jika benar, kalau mereka adalah bidadari yang turun dari langit, aku ingin sekali mengambil selendang berwarna merah ini sebagai kenang-kenangan bahwa aku pernah bertemu bidadari. Wangi sekali bau selendang ini.
1: Kak, sepertinya ada manusia yang sedang mengintip kita.
2: Iya, adik bungsu. Firasatku juga begitu.
1: Aku takut, Kak. Bagaimana kalau kita pergi saja dari telaga ini?
2: Betul, adikku. Sebaiknya kita semua bersama saudara-saudara kita yang lain segera kembali ke kayangan. Karena kalau sampai ada manusia yang bisa melihat kita sedang mandi di sini, itu pertanda tidak baik dong untuk kita.
1: Iya, Kak Sulung. Ayo kita keluar dari telaga ini. Kak, bagaimana ini? Selendangku untuk terbang hilang. Tadi diletakkan tepat di sisi selendangmu ini.
2: Betulkah itu?
1: Betul, Kak.
2: Maaf, adik bungsu. Kami semua tidak bisa berlama-lama menunggumu di sini. Karena pelangi sudah mulai meredup. Pertanda tangga kita untuk naik ke atas kayangan akan mulai menghilang. Jika itu terjadi, berarti kita semua tidak bisa kembali ke atas kayangan dong. Dengan sangat terpaksa, kami semua harus meninggalkanmu di sini, adik bungsu.
1: Jadi aku harus tinggal di sini ya, Kak? Tidak, kalian jangan tinggalkan aku. Bagaimana dengan nasibku nanti, Kak?
2: Sekali lagi, maafkan kami, adik bungsu. Kami sangat terpaksa meninggalkanmu di tepi telaga ini. Dan jika nanti engkau temukan kembali selendangmu, segeralah kembali bersama kami di kayangan ya.
1: Betapa malang nasibnya aku, Kak. Saudara-saudaraku semua telah pergi meninggalkanku. Sekarang aku hanya sendiri sebatang kara di dunia yang bukan duniaku ini. Wahai yang maha agung, berikan aku petunjukmu.
0: Sedang apa kamu di sini sendirian?
1: Siapa kamu?
0: Aku Datuk Awang Sukma. Kalau boleh aku bertanya, siapa kamu? Dan kenapa kamu sendiri di tepi telaga ini?
1: Aku putri bungsu. Sebenarnya aku tidak tinggal sendirian di sini. Tetapi
0: kenapa?
1: Tetapi saudara-saudaraku telah meninggalkan pulang terlebih dahulu.
0: Oh, jadi kamu tersesat ya?
1: Iya.
0: Kalau kamu tidak keberatan, maukah kamu ikut denganku ke rumah? Mungkin sambil menunggu saudara-saudaramu nanti datang untuk menjemputmu.
1: Baiklah, terima kasih.
3: Hari demi hari telah berlalu. Putri bungsu akhirnya menikah dengan Datuk Awang dan mereka dikaruniai seorang anak yang mereka beri nama Kumalasari.

0: Bu.
1: Iya, ada apa anakku?
0: Bolehkah aku bertanya?
1: Kamu ingin bertanya apa anakku? Silakan, nanti ibu akan menjawabnya.
0: Begini Bu, kalau rumah ini ayah yang membuatnya, bagaimana dengan langit dan awan itu? Siapa yang membuatnya, Bu?
1: Oh, itu. Baik, ibu akan menjawabnya. Langit dan awan itu yang membuat atau menciptakannya adalah Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Oh, begitu ya, Bu?
1: Iya.
0: Terus, apakah langit itu ada yang menghuninya? Seperti kita di bumi ini, Bu?
1: Ada, anakku.
0: Siapa mereka itu, Bu?
1: Mereka adalah bidadari dan bidadara.
0: Siapa itu bidadari dan bidadara itu, Bu?
1: Bidadari itu adalah wanita yang cantik jelita. Dan sedangkan bidadara adalah pria yang sangat gagah perkasa.
0: Kalau begitu, sama dong dengan ibu yang cantik jelita dan ayah yang gagah perkasa.
2: Begitu juga denganmu anakku Kumala. Kamu juga cantik jelita, persis seperti ibumu.
0: Benarkah itu ayah?
3: Lihat mereka itu Kenanga. Selain mapan, mereka sangat berbahagia sekali hidupnya.

0: Datuk Awang Sukma itu terkenal sakti mandraguna yang bisa menangkap rusa di hutan tanpa harus menggunakan senjata tombak atau panah. Dan menurut mereka yang pernah melihat Datuk Awang berburu di hutan, ia melakukannya hanya dengan cara berlari dan menangkap rusa dengan kedua belah tangannya.
1: Benar, Kenanga. Aku juga pernah mendengar cerita itu dari penduduk dusun kita ini.
0: Beruntung sekali kehidupan mereka, ya.
1: Iya, betul. Betul sekali, Kenanga. Karena tidak semua manusia yang memiliki kesaktian seperti Datuk Awang Sukma itu.
2: Hingga pada suatu hari, terjadi sesuatu yang menjadi takdir mereka.
3: Sedang apa induk ayam itu? Sedari tadi di situ. Sepertinya ada sesuatu yang ia temukan. Dan kenapa juga dengan ayam jantan hitam itu selalu mengais-ngaiskan kaki ke tanah? Benda apakah ini? Hah? Bukankah ini selendang milikku? Mungkinkah ini sengaja perbuatan suamiku, Awang Datuk, yang sengaja mengubur selendangku di samping rumah ini? Berarti ketika kami mandi di telaga itu, ialah yang mencuri selendang milikku. Oh Tuhan, penguasa jagat alam semesta, terima kasih Engkau telah memberikan petunjuk jalan untukku pulang ke negeri asalku. Tapi jika aku harus pulang ke negeri asalku, bagaimana dengan suami dan anakku? Kasihan mereka. Mereka berdua sangat sayang kepadaku. Sedang takdirku bukan hidup di bumi ini.
4: Kenapa ibu nampak bersedih? Ada apa, Bu?
3: Anakku, maafkan ibumu, Nak. Aku harus meninggalkanmu beserta ayahmu.
4: Hah? Kenapa ibu harus meninggalkan kami? Aku tidak mau, Bu. Aku tidak mau kalau harus berpisah dengan ibu. Kami sangat sayang pada ibu.
5: Hei, Kumala, lihat. Ayah membawakanmu seekor kelinci lucu untukmu, Kumala. Coba lihat, Kumala.
4: Ayah. Ibu, ayah.
5: Kumala, kenapa dengan ibumu, Nak? Itu ibumu baik-baik saja. Kenapa kamu menangis?
4: Ibu mau meninggalkan kita, ayah. Ibu mau meninggalkan kita, ayah.
5: Ibu akan meninggalkan kita. Benarkah itu, istriku?
3: Iya, benar, suamiku tercinta. Maafkan aku. Walau berat hatiku, aku terpaksa harus meninggalkan kalian. Karena selendang milikku telah aku temukan, dan aku harus segera kembali ke kayangan untuk menemui saudara-saudaraku di sana.
5: Istriku, maafkan juga aku yang telah mencuri selendang milikmu. Karena perbuatan aku itulah membuat kamu harus tinggal di bumi ini. Istriku, sekali lagi maafkan aku. Maafkan aku, istriku.
3: Tidak mengapa, suamiku. Hal itu sudah aku maafkan. Nampaknya aku sudah tidak bisa berlama-lama lagi, karena sebentar lagi hujan akan turun. Dan berarti aku akan segera terbang ke atas langit dengan selendangku.
4: Ibu, jangan tinggalkan kami, Ibu.
3: Jangan menangis, anakku. Ibu akan selalu melihat dan mengawasimu dari atas sana. Jadilah anak yang baik dan menurutlah dengan ayahmu.
4: Iya, Ibu.
3: Suamiku, Datuk Awang Sukma. Selamat tinggal.

0: Tinggal, jagalah baik-baik anak kita.
1: Ibu, ibu.
2: Selamat jalan istriku. Kamu selamanya akan selalu ada di hati kami.

Konon, Datu Awang Sukma bersumpah dan melarang anak keturunannya memelihara ayam hitam yang dianggap membawa malapetaka. Sampai sekarang, penduduk desa Pematang Gadung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, mematuhi larangan itu. Sahabat budaya, demikian tadi persembahan drama mini legenda dengan judul Telaga Bidadari. Dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Banjarmasin. Karya dan sutradara Ronald Rifki Haris. Legenda Telaga Bidadari ini mengajarkan kita, jika kita menginginkan sesuatu, hendaknya dengan cara yang halal. Kita tidak boleh mencuri, merampok harta milik orang lain, karena sewaktu-waktu dapat menjadi batu sandungan dalam meraih cita-cita. Kita pun tidak boleh menyimpan perbuatan busuk, karena suatu saat akan ketahuan juga. Terima kasih atas kebersamaannya, dan sampai jumpa.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Sahabat budaya, alat musik tradisional Maluku, fluit, adalah suling bambu. Namun di daerah Maluku, lebih terkenal dengan sebutan fluit. Musik tradisional Maluku fluit ini dimainkan lebih dari 30 orang dan dibagi menjadi beberapa kelompok dengan bentuk akor suara 1, 2, 3, dan 4. Alat musik melintang ini, proses pembuatannya berasal dari ruas bambu. Untuk mengetahui cara pembuatan, dituturkan oleh tokoh budayawan dari Sanggar Manue Nunusaku, Bapak Nego Kapitan.
2: Katong bicara menyangkut musik suling bulu dari Ambon, Maluku, itu akan punya cara-cara bikin ada. Yang pasti, suling bulu ini katong kenal luas di seantero masyarakat Indonesia. Saya lupa katong ada di Maluku, khususnya di Ambon juga ada. Mungkin kita bisa jelaskan sadiki akan pun cara bikin suling dari bambu. Suling bulu dari bambu. Nah, seruling markatong orang Maluku di Ambon bilang akan suling bambu. Suling ini alat musik yang katong bikin dari bulu. Jadi suling ini ada dua tipe. Satu, suling Indonesia akan dengan not do re mi, yang kedua akan suling Sunda yang akan pun not da mi na dan seterusnya. Bukan kita mau cerita tentang akan pun cara tiup dan akan pun aturan nada. Mar beta mau bilang akan pun cara bikin. Nah, akan pun cara tiup nanti dari katong pun masing-masing pengalaman. Nah, sekarang ini mari katong dengar dan belajar akan pun cara bikin suling bulu. Satu, akan pun alat dan bahan mesti katong kasih siap. Akan pun alat-alat apa saja atau akan pun bahan apa saja. Mulai dari akan pun bahan itu, katong mesti lihat bambu bulu akan pun kualitas yang bagus, akan panjang 30 cm dan akan pun garis tengah itu kurang lebih 3 cm. Yang berikut akan pun pan sumbat. Katong bisa pakai dari kayu, gabus, bisa pakai gaba-gaba lain atau apa saja. Nah, itu akan pun bahan. Kalau akan pun alat-alat, mesti katong kasih siap. Ada pisau yang tajam, bulu atau bambu yang paling kecil, par kasih licin akan pun lubang. Lalu tampurung sadiki. Nah, itu akan pun alat dan bahan. Katong ke akan pun cara bikin. Cara bikin itu, pertama-tama katong harus bulu yang panjang 30 cm itu katong bagi dua akang dan kasih tanda satu titik. Mulai dari tengah bikin lubang ke arah kanan dan garis tengah kira-kira 1/2 cm. Antara lubang yang satu dan yang lain jarak lebar jari telunjuk atau kira-kira 1,5 cm. Bikin lubang 6 buah dan jarak yang sama. Waktu katong bikin lubang harus katong bikin baik-baik. Waktu katong pakai pisau yang tajam, karena kalau seng waspada atau seng bikin baik-baik pasti katong terluka. Nah, di sebelah kiri dari lubang yang paling tengah itu bikin satu lubang lai perakam pun tempat tiup. Di ujung sebelah kiri sumbat dan kayu. Jadi dikatakan pun tempat tiup itu akan pun ujung yang paling kiri sumbat akang dan kayu gabus ka bisa juga pakai gaba-gaba supaya waktu katong tiup jang angin keluar dari lubang sebelah kiri itu. Nah, kalau katong seng sumbat nanti akan membunyi seng bayi, akan seng ada bunyi. Nah, kalau katong susumbat katong tiup, kalau katong susiap coba tiup katong suling, kalau sudah bunyi berarti katong suling sudah jadi. Itu akan pun cara-cara bikin.

0: Sahabat budaya, fungsi dari seruling bambu bulu ini mengiringi pertunjukan acara khas tradisi adat budaya Maluku. Suling bambu merupakan alat musik bagian dari keluarga alat musik tiup kayu. Suara suling bambu bulu ini berciri lembut dan dapat dipadukan dengan alat musik lainnya dengan baik. Untuk suling modern, ada yang terbuat dari perak, emas, atau campuran lainnya. Sedangkan untuk suling pelajar umumnya, terbuat dari bahan nikel atau dari logam yang dilapisi perak. Lalu teknik dan cara-cara apa saja musik suling bambu yang perlu diketahui? Statement.
1: Kalau potong mau bicara soal pakai akampar apa saja, itu dari awal katong mesti ajar anak-anak dulu bagaimana suling ini anak-anak mesti tobar main akang supaya akan yang hilang. Jadi suling dari bambu ini atau biasa orang umum bilang suling bulu, katong bisa main akang sama-sama dengan alat musik gitar, tifa, tahuri, tapi juga katong bisa pakai dengan orgen. Di Maluku, khusus Kota Ambon, anak-anak muda harus dapat ajar main tiup suling bambu supaya akan sing hilang. Nah, suling bambu ini pakai per apa saja atau pakai per kegiatan apa saja. Nah, di Kota Ambon ini biasa suling bambu ini dong pakai per sambut tamu yang datang di Kota Ambon. Jadi bisa main di jalan, anak-anak bisa tiup, atau bisa juga dong pakai per iring orang menyanyi, atau bisa juga pakai akang par banyak itu di tempat-tempat sembahyang. Jadi harus katong lestarikan akang, ajar akang para anak-anak muda supaya katong punya acara-acara besar di Kota Ambon, katong tampilkan suling bambu ini juga lebih bagus lah, lebih banyak.
0: Terus ini kalau kegiatan di mana-mana itu biasanya ada kolaborasi dengan musik-musik yang katong punya, musik-musik tradisional yang lain-lain kan sekasih Pak Nego.
1: Iya, seperti kayak tadi kita bilang, musik suling ini bisa katong gabung akan dengan musik lain. Jadi bisa main akan dengan musik-musik lain, kayak satu anak tiup suling, satu anak bisa main gitar, satu anak bisa pukul tifa, satu anak bisa tiup tahuri, satu anak juga bisa main orgen. Jadi semua musik itu bisa katong kolaborasi akan yang baik. Jadi musik suling bulu ini akan sing tak tinggal zaman, tapi akan terus berkembang sama dengan musik-musik yang lain. Jadi kalau main akan sama-sama akan kedengaran paling bagus. Ya itu.

0: Sahabat budaya, seiring dengan perkembangan zaman, seni musik seruling bambu merupakan salah satu cabang seni musik yang bisa dibilang populer dan mendapat apresiasi yang patut dilestarikan. Hal ini sejalan dengan program-program pemerintah dalam mengembangkan sekolah musik serta rumah rekaman. Musik luit suling bambu adalah bagian seni tradisi orang Maluku Kota Ambon dan dipakai dalam acara-acara keagamaan dan acara tradisi adat seremonial yang lain.
1: Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru? Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam futbol.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: saudara.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Malam bae da saudara, Jojaro mongare samua, mai katong iko matawana pro ampa dari Ambon.
1: Matawana pro ampa, selamat malam bae saudara samua, dan kembali lagi di Vitalisasi.

0: apa kabar?
1: Kabar baik-baik saja.
0: Ya, Syarif nih kayaknya selalu jadi orang pertama ya.
1: Ya, yang ini kebetulan. Nanti yang lain itu sih bisa masuk karena untuk pemancar ayamnya lagi bermasalah. Jadi cuma orang-orang jauh saja ya gabung.
0: Ya, silakan Syarif.
1: Gitu. Lagunya Batu Babunyi dari Hellas Group. Iya, tapi yang versi jadul aja.
0: Oh, versi jadul. Sukanya jadul ya.
1: Iya. Oke, oke. Penorangnya muda tapi seleranya lagu lama.
0: Siap. Oke.
1: Gitu sih.
0: Iya.
1: Oke. Kita lanjut aja. Salam buat yang biasa bergabung di program Ampah. Ada Vianches di Tanah Tinggi. Punya selamat malam. Terus ada Bu Stevi Jati W Besar. Ada juga bisa biasa bareng keluarga di Tuni. Ada Bapak Windy Y. Terus juga Bapak Jiran di tengah-tengah sama punya selamat malam. Kemudian ada Ibu Inka di Karangpanja. Terus juga ada Ibu Gracia, Ibu Yaya di Watu Meze. Terus ada si Echa juga di Bentas. Ada Bunda Eva di Talake. Bunda Ola di Negeri Halong. Terus juga ada Bung Dewa di Namle ya. Itu saja mau punya selamat malam. Tentunya buat kakak Lisa yang lagi bertugas dari sore tadi hingga pukul 24 nanti, kiranya saya selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Kiranya pulang hati-hati di jalan juga.
0: Ya.
1: Mungkin itu saja dari Beta.
0: Thank you banyak.
1: Nanti bakalan sepi yang gabung sih. Dadah.
0: Dadah. Dari Syarif di Talake. Oke. Talake dekat sah. Lanjut dengan siapa lagi yang ingin bergabung dengan Tong di Mata Warna Pro Ampah. Silakan bergabung nih Beta di sini. Yang jauh-jauh boleh. Yang dekat juga boleh ya. Selamat malam Mata Warna Pro Ampah. Selamat malam. Malam-malam.
2: Malam, selamat malam.
0: Iya, Mata Warna Pro Ampah.
2: Mata Warna Pro Ampah dari Sulawesi Utara.
0: Oh, orang Manado.
2: Iya.
0: Bagaimana cuaca hari ini orang Manado?
2: Manado tetap cuaca di posisi bunda ini, hujan-hujan.
0: Oh, hujan-hujan. Katong di sini seng hujan, lagi bagus.
2: Oh, kalau Ose di sini hujan.
0: Beta.
2: Oh, kalau beta.
0: Kalau Ose tuh... Oh, saya tuh beta nih yang ada bicara nih.
2: Sempapa.
0: Iya. Eh, bunda siapa tuh? Bunda siapa tuh namanya tadi?
2: Bunda El, sayang.
0: Oh, Bunda El. Oke, Bunda. Silakan, Bunda. Eh, request lagu dulu supaya katong cari lagu.
2: Bunda mau suka yang featuring-featuring.
0: Seng papa, silakan.
2: Yang featuring-featuring Elke atau apa? Desi, yang featuring.
0: Oh iya, Elke deng siapa begitu eh?
2: Iya, Elke deng siapa, Esi deng siapa begitu.
0: Elke juga, Elke yang paling banyak di sini kayaknya nih.
2: Oh Elke juga, Elke sudah. Okay. Ini Lisa ini?
0: Betul.
2: Oh, betul.
0: Betul sekali, Bunda.
2: Sing salah lai.
0: Betul tuh.
2: Iya. Oh, betul. Soalnya kalau Bunda ini, Bunda keturunan juga Agun. Bunda pun Bunda pun oma asli, Bunda oma Bunda pun nenek sama Ella Parisa.
0: Ella Parisa.

0: Perisa Ambon sama Ella itu.
1: Oh, sama Ella Latu Perisa. Oh,
0: ya.
1: Berarti katong sama bunda.
0: Iya.
1: Iya, betapung oma. Betapung oma wagyu.
0: Itu wagyu-wagyu mana ada banyak.
1: Iya. Wagyu banyak toh. Pokoknya betapung. Pokoknya betapung oma tuh wagyu itu sudah.
0: Tapi kalau wagyu Manado, Manado itu.
1: Manado ya. Iya. Ya,
0: Manado.
1: Ya. Tapi katong tinggal di. Tapi
0: tinggal di mana?
1: Tinggal di Air Madidi.
0: Oh iya, wagyu Air Madidi. Air Madidi memang minum sana.
1: Oh, banyak di sana ya?
0: Iya, memang banyak. Mayoritas banyak wagyu. Minum banyak wagyu.
1: Iya, iya, iya. Begitu ya.
0: Itu keluarga besar wagyu, sayang.
1: Iya, iya, iya. Iya ya?
0: Oh, sama.
1: Tuan Tanah berarti Tuan di sana.
0: Iya, Tuan Tanah. Sama, takut. Kancingan mana itu Ambon, iya kan?
1: Iya.
0: Satu kali kan, Lisa harus ke Manado.
1: Amin.
0: Cari di Minut, iya. Keluarga besar wagyu di Minut, gitu.
1: Iya. Amin.
0: Lagu sudah mau nyapa. Nanti Lisa tolong cari lagu ya.
1: Oke.
0: Menyapa pertama, ini Nona atau Ida atau apa ini?
1: Ya, bagaimana?
0: Ini Nona ini atau kakak ibu muda ini atau bagaimana itu? Mau panggil apa ini?
1: Ibu tua. Iya.
0: Iya dah. Saya ini belum ibu apa? Saya ibu tua ini.
1: Begitu sudah, bunda.
0: Panggil Nona sudah.
1: Terserah bunda.
0: Kan, kalau perempuan, kalau itu wanita semua itu Nona, gitu.
1: Iya, betul.
0: Ya. Nona Lisa, ya, buat Nona ya. Lisa sayang. Selamat malam, salam sehat, sukses, sejahtera, damai, bahagia, dan bahagia. Diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Amin. Ini orang Manado ini.
1: Iya, amin. Sama-sama, bunda.
0: Nah, lanjut menyapa. Ada Pak Junaidi yang ada di Teluk Ambon, Manise. Salam sehat, sejahtera, diberkati. Ada Mila Dinamlea juga bersama suami, anak-anak. Salam manis, salam sehat, lancar usaha, tetap diberkati juga. Ya. Ada Bang Dewa di Namlea. Bang Dewa, ini salam dari Bunda Es. Ada Bung Fani juga di Air Basar. Air Basar itu atau di mana? Bunda asal sebut-sebut juga, tapi Bunda tak tahu.
1: Sem papa Bunda, tapi supaling
0: iya.
1: Supaling fasih.
0: Iya, ada juga Bung Deden di tengah-tengah, ada Fabio di Suli, juga Sarif Hidayat, di mana ini Sarif Hidayat, aduh pokoknya Sarif Hidayat ya baru lewat, iya. Jadi ada Kakak Rere di Paso, salam sehat, ada Eva di Waihau, ada Ibu Anse, aduh di mana Ibu Anse ini eh? Lupa lagi. Aduh semua sudah sama-sama, yang menyatu ya. Di Perempat Ambon yang dipandu oleh terang Penona Lisa. Dapat salam hormat semua di keluarga masing-masing. Lagu apa yang dipilih?
1: Seng bisa pindah ke lain hati.
0: Asik, sadap sekali.
1: Sadap sekali dengar, ya.
0: Sadap sekali. Siapa yang nyanyi?
1: Itu seperti bunda bilang tuh
0: Elke
1: sama ADP, adik siapa sih yang tahu, pokoknya ADP di sini.
0: Oh, adik anu apa? Aduh sudah, yang penting adik bunda saya tahu masa nggak dapat buat. Saya bisa pindah ke lain hati.
1: Iya.
0: Tuh Nona Lisa sayang, makasih dan kesayang. Selamat malam.
1: Selamat malam. Sing bisa pindah ke lain hati, makanya sing bisa par stop. Jadi sing bisa pindah ke lain penelpon, bisa saja. Sing bisa pindah. Iya, selamat malam di seberang sana, Matawana Pro 4.
2: Matawana Pro 4, selamat malam.
1: Selamat malam Bunda. Bunda yang jauh. Kalau kita bisa tebak, boleh?
2: Oh, boleh. Tebak.
1: Apa?
2: Pasti kau tahu. Mana coba?
1: Bunda Wiga. Bunda Wiga di Wonosobo.
2: Oh, betul. 100.
1: Bunda mau tanya
2: iya.
1: Dulu.
2: Okay.
1: Di Wonosobo tuh biasa makanan yang enak tuh apa? Makanan dari Wonosobo.
2: Makanan khas itu mie ongklok.
1: Oh, mie ongklok.
2: Tempek kemul, nasi megono. Waduh. Terus kalau buahnya itu buah karika.
1: Apa itu buah karika?
2: Adanya hanya di dataran tinggi Dieng. Itu hanya tumbuh di situ.
1: Oh.
2: Jadi pohonnya sama buahnya itu seperti
1: mirip
2: pepaya.
1: Oh, begitu.
2: Tapi kecil ya. Hanya sebesar mangga.
1: Oh. Begitu.
2: Terus teksturnya kalau pepaya kan teksturnya lembut ya. Itu teksturnya keras. Jadi dibikin manisan gitu.
1: Oh, biasa dibikin manisan ya, Bunda ya.
2: Iya.
1: Oke. Ongklong.
2: Mie ongklok.
1: Oh, mie ongklok.
2: Kalau mie ongklok itu hampir seperti kalau papeda kan pakai kuah kuning ya.
1: Iya.
2: Kalau di sini jadi mie sayur itu terus di kuahnya kuah seperti papeda, kental.
1: Oh, begitu.
2: Itu.
1: Jadi mie-nya disiram pakai. Itu. Sama
2: iya, mie sama sayur.
1: Oh.
2: Sudah direbus, terus disiram itu. Terus sambelnya cabai mentah, sambel pakai sate gitu, sambel kacang.
1: Aduh, lapar Bunda.
2: Dimakan panas-panas.
1: Wah, itu berarti bagusnya di pas musim hujan ya Bunda ya.
2: Iya, ya musim di sini juga hujan enggak
1: hujan
2: juga dingin.
1: Makan aja. Oh begitu ya.
2: Iya dingin.
1: Dingin ya. Oke.
2: Dataran tinggi soalnya.
1: Iya.
2: Kak Lisa.
1: Wah orang putih-putih di sana itu.
2: Yang putih yang sama saja.
1: Apa gitu.
2: Sekarang yang gak putih diputihkan juga.
1: Oke. Kira kayak orang Manado, kalau orang Manado orang gunung banyak yang putih-putih kulitnya gitu Bunda.
2: Ya, ya di sini ya. Ya karena saya sudah biasa ini ya biasa sih.
1: Oh, okay.
2: Putih-putih putihnya orang gunung ya beda sama putihnya daerah pantai ya.
1: Ya.
2: Beda gitu.
1: Iya Bunda.
2: Soalnya kan cenderung dingin.
1: Iya.
2: Jarang ada matahari loh Kak Lisa.
1: Oh, di sana ya? Wonosobo ya?
2: Iya.
1: Oh,
2: jarang.
1: Satu karena dataran tinggi
2: ada...
1: ya? Dataran tinggi. Ah,
2: betul.
1: Okay.
2: Ya, betul. 2604 berapa ya PDL-nya?
1: Oh, berarti di sana dingin terus ya Bunda ya?
2: Dingin sekali kalau musim kemarau minus.
1: Oh, kayak di luar negeri saja.
2: Iya, kalau dari teknik ke sini nanti kalau musim kemarau tuh ada ya bisa dibilang kalau orang yang bukan orang sini bilangnya salju, padahal kalau orang sini bilangnya embun upas.
1: Embun.
2: Gitu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Itu tanaman busuk ya, kebakar.
1: Kok terbakar?
2: Karena saking dinginnya.
1: Oh, dia lemas.
2: Iya, pada hitam-hitam. Iya, enggak lemas. Yeah. Kering hitam itu seperti kebakar,
1: oh,
2: keringnya
1: begitu.
2: Hitam.
1: Oh, iya, beda ya.
2: Itu karena dinginnya tahun kemarin minus, tahun kemarin minus 4 bulan, biasanya bulan Juni, Juli,
1: iya ya,
2: Agustus itu sudah dingin, tapi tahun ini kok hujan terus.
1: Iya ya Bunda ya, ini kita akan dapat ilmu, dapat pengetahuan nih dari Bunda Wiga nih. Jadi biar ya, tahu
2: kita
1: toh Bunda
2: bertukar,
1: toh
2: bertukar, betul,
1: informasi.
2: Kita bertukar.
1: Iya. Saya pikir Wonosobo tuh biasa kayak daerah Jawa lainnya ya. Nah, ya ternyata
2: itu
1: lumayan sih ya.
2: Kak itu udah sampai Wonosobo.
1: Siapa?
2: Kak Teis.
1: Oh, Kak Teis.
2: Udah sampai Wonosobo itu. Udah, sudah nyobain mie ongklok, tanya sih.
1: Masa? Oh, luar biasa.
2: Iya, tanya
1: Abang Dede ya. Abang Teis, kita panggil
2: tapi
1: sini
2: tahun zaman tahun berapa itu?
1: Oh, Abang Teis masih nyong-nyong.
2: Iya, masih nyong-nyong. Betul.
1: Masih muda.
2: Itu kalau kalau di Ambon panas ya, ada nggak daerah yang dingin?
1: Kayaknya
2: halo?
1: Jarang ya yang dingin.
2: Oh, jarang ya. Iya, soalnya banyak banyak pantai. Saya kalau pingin pingin lihat pantai jauh sekali.
1: Oh, ya. Kasian ya. Kasian ya.
2: Makanya kalau ada gambar laut aja udah
1: senang ya. Jauh ya, kasian. Langsung terbang betul aja ke Ambon, Bunda.
2: Lah ini udah sampai Ambon.
1: Sudah.
2: Iya, suaranya.
1: Oh, Allah. Kalau kalau kalau di Ambon di atas pesawat sudah lihat laut, Bunda.
2: Iya ya.
1: Sudah lihat laut.
2: Ke Ambon pingin sih ya, sudah membayangkan. Dulu orang tua saya dinasnya di Ambon.
1: Anaknya nggak sempat-sempat ya.
2: Dan jauh sekali, mehong. Terlalu mehong.
1: Oke Bunda, silakan. Bunda tadi request lagu apa tadi?
2: Belum. Saya mau lagu, mau request lagu ini.
1: Apa tuh?
2: Yang bagus juga, yang mau viral juga nih. Dari Black Ma Melanesian.
1: Apa itu?
2: Tageser.
1: Tageser.
2: Iya. Artinya apa tageser?
1: Kak Risa, apa ya namanya? Tergeser gitu.
2: Oh. Ya. Iya. Ada yang bohongin saya nih.
1: Waduh, siapa itu?
2: Makanya saya kalau tanya penyiar kan mesti betul.
1: Iya, terpercaya Bunda.
2: Tergeser ya.
1: Tageser ya.
2: Ada enggak lagunya? Iya, tageser.
1: Tergeser siapa ya? Melanesia.
2: Oh. Iya, dari Black Melanesia.
1: Oke, nanti saya cari. Silakan Bunda, mungkin buat siapa?
2: Ada ya, mudah-mudahan ada. Iya. Salamnya buat Kak Lisa, sehat-sehat, semangat ya, sukses terus.
1: Sama-sama.
2: Pulangnya hati-hati sayang.
1: Oh ada Bunda, silakan. Nanti
2: ada,
1: kita putar.
2: Asik. Terus salamnya tadi ada, ada yang nomor satu itu siapa ya?
1: Syarif.
2: Iya, selamat malam. Terus Bunda S sama Pak Junaidi selamat malam.
1: Iya.
2: Selamat istirahat. Terus ada Kak Rere, Bu Marni selamat malam. Terus ada ini, aduh.
1: Apa itu?
2: Siapa? Yang hujan-hujan.
1: Sang
2: Dewa Hujan.
1: Sang Dewa Hujan. Hujan-hujan. Iya iya iya.
2: Terus maaf Bang Dewa, lupa ingat belakangnya.
1: Iya iya.
2: Terus ada Bang Stevi, Bang Deden, Bang Fabio. Terus siapa lagi ya?
1: Siapa?
2: Bang. Siapa
1: ya? Tadi ada Bunda Els di Manado.
2: Iya, Bunda Els, selamat malam tadi. Terus Pak Junaidi ya. Terus siapa lagi ya? Aduh, semua-semuanya saja ya, Kak
1: Oke,
2: Lisa.
1: oke.
2: Semuanya saya.
1: Jangan
2: Terima
1: nangis,
2: kasih.
1: Bunda. Biasa aja.
2: Iya, tak geser. Tak geser. Kalau di sini tak geser,
1: Iya.
2: itu juga bahasa Jawa juga tak geser. Tak geser.
1: Tak
2: Tapi
1: geser.
2: bacanya bukan tak geser.
1: Tak geser. Tak
2: Tak,
1: geser.
2: oh, tak geser. Kalau di sini tak geser.
1: Enggak, di sini juga tak geser.
2: Iya, kalau di Jawa tak gitu ya,
1: Iya,
2: taknya
1: iya,
2: tak.
1: iya. Iya.
2: Tak geser itu berpindah.
1: Iya.
2: Digeser. Oh, nanti yang bohongin saya tak jewer itu.
1: Iya, dijewer aja tuh orangnya.
2: Jewer ya,
1: Iya.
2: jewer dari jauh. Oh. Oke,
1: Siapa tuh
2: terima
1: Bunda?
2: kasih ya.
1: Nanti saya bantu jewer
2: Ada
1: dia.
2: itu, nanti tak jewer dulu. Nanti
1: Oke,
2: kalau
1: Bunda.
2: masuk tak jewer dari belakang nanti. Oke, terima kasih ya
1: Oke,
2: Kak
1: terima kasih
2: saya.
1: Bunda.
2: Terima kasih, selamat
1: Selamat
2: malam.
1: malam, Bunda Wiga. Wah, rame sekali nih bundanya. Halo, selamat malam. Mata warna pro ampat. Selamat malam, dengan siapa di mana?
3: Baru saja kepo-kepo hujan, itu betul.
1: Siapa itu?
3: Baru kepo-kepo hujan itu, itu betul.
1: Seng kepo, cuma salah bicara nama, sa.
3: Itu kepo betul.
1: Ih, par apa mau kepo-kepo?
3: Kepo santai.
1: Ih, seng
3: Tuhan.
1: Jua.
3: Apa? Halo.
1: Eh, orang mau tamle ya, ada bikin apa orang namle ya?
3: Ada bicara yang cakap tuh.
1: Kalau orang namle ya tuh numpul logat bagaimana, Bang Dewa?
3: Sama, sama dari Ambon tuh.
1: Iya, maksudnya kan akan purim-rim beda.
3: Kalau orang Ambon bagaimana tuh kakak kalau bilang mau ke sana?
1: Mau pi sana?
3: Nah.
1: Nah, kalau namle ya?
3: Bagaimana? Teng, tanya di kakak, kalau mau ke sana tuh logat ring Ambon bagaimana?
1: Mau pi ke sana begitu?
3: Iya.
1: Lalu?
3: Teng, bisa tanya ke Kalisa tuh kalau bilang mari ketemu ke sana tuh kalau ringnya bagaimana?
1: Oh, mari ketemu pi ke sana.
3: Nah.
1: Itu tuh?
3: Masih betul itu kak.
1: Lalu?
3: Kakak doh.
1: Ya.
3: Sekarang kalau kita balik ke Kalisa nyambung tuh.
1: Apa lagi nyambung?
3: Iya, kalau kita balik ke Kalisa kan asik.
1: Oh
3: gitu
1: begitu.
3: Loh.
1: Oh.
3: Terhibur gitu loh.
1: Oh begitu. Beta sing tahu
3: Iya.
1: Ya.
3: Ih, betul ya. Tunggu-tunggu baru malam saya itu kan bilang dia bertanya gini, Kalisa penyiar Senin malam, oh betul, tunggu sudah.
1: Oh, tunggu sudah nih,
3: Astaga. Tunggu tuh.
1: Beta lapor pare, siapa nih nanti ya?
3: Par Deden.
1: Siapa di
3: par
1: nama?
3: Par Dede. Par Tei.
1: Ih, par apa? Lapor
3: Ih,
1: par
3: barang.
1: Siapa? Aduh, dia nama
3: Pamong Praja, Pamong Praja.
1: Beta lupa nama lah, sudah. Lanjut.
3: Par siapa lanjut?
1: Lanjut.
3: Asei, lagu joget, Telkomsel, kakek yang super cepat.
1: Telkomsel, itu lagi, jangan lagu itu saja, ganti cakek yang super cepat yang
3: kemarin,
1: mana
3: kemarin,
1: kak?
3: Begitu, Veronica Armstrong juga.
1: Veronica Armstrong lagi.
3: Kita barang hobi-hobi, barang dia banyak suka hobi-hobi apa, lagu-lagu ini jadi.
1: Oh iya, yeah. Oke.
3: Oke, kakak Veronica Armstrong.
1: Coba Bang Dewa menyanyi satu dulu, Veronica Armstrong.
3: Kalau dia menyanyi berarti orang semua menangis.
1: Sudah jangan alasan banyak, menyanyi sudah.
3: Kakak Isa kan udah nyanyi. Kakak Isa menyanyi Bang Dewa dulu.
1: Seng, beta mau dengar Abang Dewa menyanyi.
3: Kakak Isa pun album banyak tuh.
1: Seng juga.
3: Sudah.
1: Sadik Isa. Cepat, beta seng putar lagu nanti. Asal kau TikTok tuh lancar.
3: Eh?
1: Asal kau buat TikTok lancar.
3: TikTok lancar kakak, pertemanan dengan itu Alciar Riansa itu, beta kan ikut pegawai perhubungan, jadi beta pimpinan pembantu buat tiket.
1: Oh, kan. Abang Dewa di perhubungan, berarti biasa?
3: Tidak. Beta ikut teman di perhubungan kan tidak biasa. Cuma beta pimpinan pembantu untuk dia.
1: Oh begitu.
3: Oh kakak selalu nonton itu kalau kakak Ren itu sering nonton Dewa pun konten.
1: Oke ya.
3: Kakak kalau mau kakak pun terkonfir, kakak terkonfir tuh.
1: Apa? Gimana?
3: Interpret mana deh kakak atau kakak kamu sudah cek sekali dia ada di pelabuhan ini.
1: So minta pertemanan kak, beta lupa lagi. Aduh.
3: Lama.
1: Sio kasihan. Nama siapa?
3: Safmil.
1: Siapa?
3: Safmil.
1: Safmil.
3: Iyo, kakak seng kopi selama ini kong.
1: Beta seng kopi selama ini.
3: Oh iya kak, berhasil boleh kerja kak apa kakak?
1: Oh ini Safmil Buton kak?
3: Iya, lihat baju putih terbaik.
1: Ih, yang mana? Kayaknya salah orang ini.
3: Foto profil tuh, baju putih tuh.
1: Baju putih apa? Bukan baju putih.
3: Apa tuh?
1: Ini Facebook ada berapa banyak jadi?
3: Dari Safmil lah.
1: Seng ada ini, seng ada permintaan pertemanan.
3: Ada, beta sudah kakak-kakak profil itu lah, Batambong, Kawang.
1: Astaga.
3: Album Mas Tambong di pantai ada, studio ada.
1: Iya kak.
3: Kakak pun suami ada.
1: Saya nggak ada batamang, saya nggak ada permintaan ini. Nanti sudah perlu ini. Lanjut dulu, nanti orang marah katon di belakang lagi.
3: Yo kalau siap, ini pengganti kakak Rija, Mbak Rija ya. Yang pertama buat Kalis, semoga selesai. Sampai di penghujung acara kembali ke rumah bertemu keluarga yang selamat.
1: Iya.
3: Terus buat salam sehat ya buat beta punya Mbak Riga yang punya Wonosobo, semoga selalu sehat di sana. Buat Stefi juga adalah Sari Hidayat, jadi yang punya tengah-tengah. Terus ada siapa lagi ya?
1: Iya.
3: Bung Marcel, bareng Mas Yoni punya Gemba. Terus ada Mr. Gasuk bareng Tom di Pegatuni, salam sehat. Ada Abang Des yang punya Jaga Piru, salam sehat. Kemudian ada Adelca yang punya Bentas, Bunda Marni, Bunda Kopi, Kakak Yayat, Kakak Rere. Kakak Rere, semua suka kah?
1: Belum.
3: Belum. Diundang kalau lagi mondik. Kemudian ada Bunda L, Bunda Elens, Bunda Dia. Salam sehat, ada Nona Fika yang punya Manado, ada Caca Eva Bayau,
1: yeah.
3: Terus Caca Eva, Pak Junaidi, Pina punya Kebun Jeruk, Bunda Bunjol punya Bentas, Kerasa yang punya Batu Meja, siapa lagi, ingatnya loh. Caca Linda punya Rumah Tiga, Pusingka yang punya Karang Panjang. Kali dia masih waktunya semua ya.
1: Iya.
3: Yang lain-lain jalan kembang, jalan sehat. Semoga RRI Perambat Ambon selalu jaya di udara.
1: Amin.
3: Kita menemani semua sahabat Perambat, terlebih khusus Mundewa di Namia. Jadi sendiri sah. Sehingga ada teman di jam lain sama Dewa sendiri, Sa.
1: Sehingga ada yang tanya.
3: Berarti Mas Bulop. Gini, kakak.
1: Ya.
3: Pusing amat, amat aja nggak pusing.
1: Iya, betul sekali. Oke.
3: Kakak. Sekarang sih berkata. Nanti kita ini, COVID. Kemudian... Kalau masuk yang ketiga bisa tuh kasih alis pusat.
1: Kenapa?
3: Kalau sunyi-sunyi dia bisa masuk tuh.
1: Boleh.
3: Mantap, kasih alis.
1: Oke deh.
3: Lagunya
1: terima
3: menyusul
1: kasih.
3: Tuh.
1: Terima kasih. Ya, lagunya menyusul. Danke.
3: Dado, kakakku yang baik hati.
1: Iya, Abang Dewa. Ya. Kita lanjut lagi dengan penelpon yang berikut, Pak Sudara. Selamat malam, Mata Warna Pro Ampa.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam. Dengan
4: 100% Indonesia, ah bukan.
1: 100% Ambon.
4: Oh, 100% Ambon.
1: Iya.
4: Apa
1: salam
4: kabar,
1: kenal
4: Nona?
1: Dengan siapa, di mana ini?
4: Yang tadi dong bilang-bilang itu Pak Junaidi.
1: Oh, Pak Junaidi. Salam kenal, baru baru malam ini ketemu di Beta. Baru malam ini.
4: Oh iya, memang baru kita dengar ini jadi.
1: Pak Junaidi di mana ya?
4: Ya, Beta itu segala tempat ada di Ambon, ada di Ternate, begitu.
1: Tapi yang stay tetapnya di mana, Pak Junaidi?
4: Sekarang masih ada di, ya mungkin di Ternate, nanti yang lama lagi ke pulang Ambon.
1: Oh,
4: di
1: siap.
4: Kebun Cengke.
1: Oh, Kebun Cengke. Oke. Oke, Pak Junaidi.
4: Ini bukti siapa, siapa Teislai, Uren, kapan nih, besok lusa?
1: Siapa itu?
4: Bung Rein. Tugas besok.
1: Bung Rein, nanti di hari tanggal 28, hari Kamis.
4: Ini biasa 3 orang ini, so terima 5 orang ini bagus.
1: Bagaimana?
4: Gue, ini so biasa terima 3 orang tuh.
1: Oh.
4: Tapi ini 5 orang berapa jangan sampai salah putar lagu lagi.
1: Beta pun suka-suka tuh. Suka-suka banget.
4: Oh, bagi. Lalu para Junaid, Pak Junaidi ini.
1: Lagu apa?
4: Apa? Fulanita.
1: Apa itu?
4: Fulanita. Nah, Oji Payapo.
1: Siapa?
4: Oji Payapo.
1: Oji, O-J-I.
4: Oji Payapo. Ya. Hata lone Fulanita. Kau telah lisau nia.
1: Lanjut.
4: Ada toh?
1: Sabar, kita cari dulu.
4: Fulanita.
1: Tunggu sebentar. Fulanita.
4: Iya. Beta mau kirim salam nih para Nona, Nona Lisa, terima kasih banyak. Harapan sehat bersama keluarga ya.
1: Amin.
4: Ada baru saya lewat ketemu Bundewa di Namlea. Selamat malam, terima kasih banyak. Lalu kemudian ada Bundeden di tengah-tengah. Iya. Fabio juga di Suli, selamat malam semua. Bersama keluarga. Bunda Els yang ada di Manado, selamat malam, harapan sehat. Ada Mbak Wika yang ada di Wonosobo, terima kasih salamnya, ini salam balik ya. Ada Nona Echa di Bentas ya, selamat malam, harapan sehat sekali. Bung Sarif yang Nyong Sarif yang ada di Telake, Nyong Sarif kita dengar tadi lewat perbeta lain.
1: Iya.
4: Ada kuali Nona Eva yang ada, kita Eva yang ada di WHO, selamat malam dan harapan sehat selalu. Ada Fina yang ada di Jakarta ya, selamat malam, harapan sehat. Lalu kemudian ada Inca yang ada di Karpan, selamat malam dan harapan sehat. Lalu ada kita punya Ibu Popi yang ada di Telae di apa nama Skip, selamat malam dan harapan sehat selalu juga. Kak Karere yang ada di Pasteng, selamat malam dan harapan sehat juga. Ibu Caca Marni yang ada di Transit ya, Pak Sutra, selamat malam, harapan sehat juga. Ada siapa lagi? Halo
1: Bunda Els, sudah kah?
4: Steffi sudah ya, Bu Els sudah.
1: Iya.
4: Steffi yang ada di mana itu?
1: Hati yang besar.
4: Hasbers.
1: Oh,
4: selamat. Kemudian ada kita orang punya siapa lagi? Mr. Gatot. Ya, Mr. Gatot, selamat malam, Bapak. Lalu kemudian Avani di Air Besar juga ya, selamat malam, Bapak. Ada siapa lagi yang di Tanah Tinggi ini? Ya sudah, semua dapat salam dari Pak Junaidi. Supaya jangan ketong lama-lama, orang lain mau ganti lah itu.
1: Salam Pak Junaidi katanya dari Bang Dewa.
4: Ya, semua yang ada di Ambon maupun di luar kota Ambon.
1: Ya.
4: Oke, terima kasih Dado.
1: Dado, selamat malam Pak Junaidi. Dapat salam dari Abang Dewa. Salam Partai T Junaidi. Oke. Ya, silakan lagi bergabung. Oh, kalau saya yang ada, katong putar lagu pertama dulu KP. Putar lagu pertama dari Nyong Syarif di Talake. Ini dia lagunya. Nanti lanjut dengan lagunya Mama Els, Bunda Els, dan yang lain sudah bergabung. Yang mau bergabung, pending dulu. Katong putar lagu sedikit dulu. Jampi mana-mana. Beta tunggu nanti di 311-544.

0: Suara Budaya Maluku dan masih di program acara ya, tunggu program acara andalan malam ini Matawana Pro Ampa ya. Jadi Mas Saudara yang belum bergabung nih ngetong, beta tunggu di sini di 0911 311544. Yang belum bergabung silakan beta kasih kesempatan lagi di 0911 311544 atau Mas Saudara bisa bergabung nih ngetong di nomor WhatsApp di 0813-5624-5887 ya. 0813-5624-5887 pesan teks, voice note, telepon langsung juga boleh. Silakan bergabung nih katong di sini. Yang tadi sudah bergabung nih katong ada Bang, ada Nyong Syarif, Bunda Els, Mbak Wiga, Bang Dewa, Pak Junaidi, sudah bergabung nih katong. Nah, sekarang katong lanjut lagi dengan penelpon yang lain. Silakan, selamat malam. Matawana Pro Ampa.
1: Matawana Pro Ampa, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Eva di Waihao.
0: Eva di Waihao. Oke, selamat malam orang Waihao.
1: Selamat malam, selamat bertugas.
0: Selamat malam, terima kasih, danke. Iya, Eva.
1: Bisa salam. Lanjut salam bisa.
0: Salam boleh, silakan. Lagu apa? Mau request lagu kah? Mau
1: bisa salam dong.
0: Oh, salam dulu. Oke, silakan.
1: Bisa nih penelpon ke berapa?
0: Penelpon ke 6.
1: Oh iya. Boleh buka jam berapa? Buka jam 10?
0: Buka dari jam 9. Sambil lewat tadi.
1: Ya tapi ya kakaknya marah habis ulama sendol lah jadi.
0: Sempapa.
1: Membuat lanjut. Yang dari tadi sumatu selamat malam Tuhan berkati. Dama Marni di Pasto, Kak Inka di Karpen selamat malam Tuhan berkati. Kak Kris di Sumba ya. Selamat malam. Dikasih bayangan tuh sama suka?
0: Belum.
1: Kak Kris di Sumba.
0: Belum.
1: Oh, belum. Kalau lagi monitor, dikasih bayangan, masuk kak, biar tambah rame. Iya. Ih, kaget lo orang kepo. Buat Abang Dewa di Namanya, ada Kak Eva di Talake juga, sama mantan berkati, di Cahayu, di Masohi. Apa Agus kayak Ratu, Pak Agus UM, ada yang di Kudamati, ada Enza di UM juga, selamat malam, Bunda Popi di Skip, Mama Yos di Kuramati, ada Bung Tepi di HB, selamat malam, Abang Jubadi di, mana teh, Kabun

0: Bandar Kasih, ada Usi Piripang, ada Usi Pinadi, Kempun Jeruk juga ada, Usi Wika di mana sih? Selamat malam juga Tuan Berkati, bagi orang Manado juga, UCL juga selamat malam Tuan Berkati. Pokoknya buat semua mata warna komunitas mata warna perempuan dalam masing-masing tanpa terkecuali. Sama pun selamat malam, selamat beristirahat Tuan Berkati. Request lagu bisa?
1: Ya, lagu apa?
0: Mita punya juga, Mita salah satu pun bilang.
1: Bilang. Oke.
0: Iya. Pokoknya buat semua sah, semoga terhibur. Terima kasih. Adik selamat malam. Adik kakak Sentau selamat malam.
1: Iya, selamat malam dengan Eva di Wai Hong. Oke, silakan lanjut lagi. Tadi lagu apa bilang ya? Mita telah. Oke, lanjut lagi dengan yang lain. Silakan, silakan bergabung dengan Tong di Mata Warna Pro Ampa. Selamat malam. Halo, Mata Warna. Putus. Putus lagi cintaku. Putus lagi teleponnya. Silakan. Ya, yang tadi sudah bergabung, yang baru bergabung nih Kak Tong nih. Di Mata Warna Pro Ampa malam ini kita kasih informasi sah. Tadi yang sudah bergabung nih Kak Tong ada 6 penelpon. Ada Bang Nyong Syarif, ada Nyong Syarif, ada Bunda Els di Manado, ada Bunda Wiga di Wonosobo, Bang Dewa di Namlea, Bapak Junaidi di sekarang ini lagi Ternate, nanti baru balik ke kampung lain. Lalu ada Kakak Eva di Wai Hong, silakan bergabung dengan Tong yang lain 3111544 atau di 0813 5624 5887. Ya, silakan buat yang mau bergabung nih Kak Tong di sini di Mata Warna Pro Ampa. Kalau yang ada jangan marah, itu terlagu langsung nih. Oke, bilang Mita Telahatu. Ini lagu, oh ya, bilang saja. Oke, lanjut. 0911311544. Beta cek WA dulu, belum ada. Sepi ya. Silakan lanjut lagi dengan lagu yang tadi di request sama Kakak Eva di Wai Hong, bilang dari Mita Telahatu. Katong dengar sama-sama. Mari bilang. Bilang Mita Telahatu. Ini dia.

0: Ya, sudah ada ketemu masih di Matawana Pro 4. Selamat malam for semua yang baru saja bergabung nih ketemu Matawana Pro 4 menyapa. Dan kebanyakan buat semua yang su ada sama-sama nih ketemu yang lagi denger-denger saja atau juga yang tadi sudah bergabung atau mau bergabung tapi ih paling pamalas sih. Ya, atau mau menikmati lagu sah. Oke. Selamat malam for semua. Jam 10 lewat 22 menit sekarang, Mbak Saudara. Katong masih buka jalur di 0813 5624-5887 ya. Di telepon ini ada Babunyi, katong langsung terima saja. Selamat malam Matawana Pro 4.
1: Selamat malam Matawana Pro 4.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Abang Krispati.
0: Abang Krispati. Silakan, Abang Krispati di mana?
1: Lumba NTT.
0: Aduh, kita lupa lah.
1: Aduh, aduh di hatimu. Harusnya saya bilang jawab di hatimu.
0: Abang Krispati, apa kabar Sumba?
1: Babasa. Orang NTT bilang babasa, baik-baik sayang.
0: Oh, begitu kak. Babasa,
1: iya,
0: baik-baik sayang. Oh alah.
1: Babasa, babasa. Tapi kan udah pakai H tuh, pakai babasa biasa.
0: Oh iya, iya, iya. Babasa, baik-baik sayang. Eh,
1: pasti iya kan? Pasti di studio juga babasa ya.
0: Iya, baik-baik sayang ya.
1: Iya.
0: Hujan panas kah?
1: Oh, cerah. Panjang
0: cerah.
1: Hari cerah.
0: Oh mantap.
1: Panas malah apa orang Jawa bilang sumo, sumo gerah itu.
0: Salam buat semua di situ.
1: Iya. Saya juga sebenarnya tuh ada rasa yang penasaran pengen tahu yang namanya Relisa Siahan. Karena 5 tahun yang lalu waktu saya masuk di Pro 1 Ambon, saya Pro 4 Ambon itu Kalisanya kan baru pindah.
0: Berapa tahun yang lalu?
1: 5 tahun yang lalu kalau nggak salah ya.
0: 5 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu apa?
1: 3 tahun atau 4 tahun yang lalu ya?
0: 3 tahun.
1: Pokoknya yang kali saya pindah dari Pro 4 itu.
0: Belum pindah. Sing ada di Pro 4 ini baru nih.
1: Oh, maksudnya
0: di Pro 1 maksudnya.
1: Dari Pro 1 ya.
0: Iya.
1: Pindah itu pindah RRI lain ya?
0: Iya.
1: Nah, itu saya sempat dengar informasi, dapat informasi tentang Kalisa Siahan ini ya, orangnya tipenya cerdas apa gitu, pokoknya dalam dalam hal berbahasa berbicara betul apa etes orang Jawa bilang lancar.
0: Oh, cerdas gitu. Terima kasih.
1: Jadi ternyata betul ya, setelah itu saya ketemu yang beberapa minggu yang lalu lewat udara juga, tapi ya sepertinya informasi itu betul.
0: Begitu.
1: Lain ya, lain juga dengan yang sudah ada yang, atau misalnya di RRI lain juga ya, beda juga ya tipe-tipe pendengar itu, apa penyiar itu ya.
0: Iya, masing-masing okay. Penyiar toh.
1: Oke, terima kasih untuk keberadaannya.
0: Dan lalu banyak.
1: Ini apa, menyiarkan informasi yang betul-betul mendidik, menghibur dan lain-lain lah.
0: Iya, danke. Nanti kalau mau kenal langsung saja di Facebook.
1: Oh iya, baik, terima kasih. Tapi kebetulan saya Facebook saya sudah tinggalkan 3 tahun yang lalu.
0: Lalu? Saya nggak ada apa-apa lagi.
1: Saya pakai lagi, udah pakai Facebook lagi dulu, bang. Saya pakai. Tambah nakal saya di Facebook, tambah nakal saya kerja.
0: Iya, tergantung toh.
1: Bagaimana iya, maksudnya ketemu? Krispati ini ketambah nakal, maksudnya lebih baik saya kurang, saya berhenti aja, saya bilang.
0: Berarti ini bikin Facebook par hal-hal yang sembai nih.
1: Nah, itu yang kadang-kadang ada hal-hal yang negatifnya itu di banyak. Itu khususnya pribadi saya aja.
0: Iya.
1: Kalau mungkin si Dea Hujan itu ya lain ya.
0: Tergantung orangnya ya.
1: Ya, betul.
0: Jangan salahkan ya. Facebooknya.
1: Iya deh. Ampun tuh.
0: Ampun ya. Silakan.
1: Kalau boleh minta lagu ya.
0: Ayo, lagu apa?
1: Nyaman, antara nyaman dan cinta saja deh.
0: Antara nyaman dan cinta.
1: Ya, Onaetarua.
0: Onaetarua. Oke, lanjut.
1: Salam-salamnya untuk ya Nona Lisa, apa sudah Susi Lisa kah?
0: Ya.
1: Nona apa Usi?
0: Mana-mana saja, Usi boleh. Nona jangan lay, karena ini susah yang nona-nona lah ya.
1: Oke, nona-nona lay. Oh iya, Usi ya. Selamat berjalan, selamat bertugas, sampai tuntas nanti. Terus,
0: terima kasih.
1: Ada beta pun kekasih bayangan di Amon juga.
0: Waduh, bahayanya.
1: Ada tuh.
0: Siapa tuh?
1: Ada di nanti pasti kalau masuk masih benar bisa tahu deh.
0: Eh, katong sen tahu perem, bakepo-kepo.
1: Iya tuh. Selamat malam untuk kekasih bayangan ke yang ada di ya itu. Putaran
0: mulai.
1: Ambon.
0: Mulai nih, mulai.
1: Ada yang penasaran itu yang mau tahu. Terus ada Dewa Hujan. Inam Lea. Dewa, jangan terlalu hukum orang-orang kepanasan, biarkan juga sendiri, biarkan sedikit itu hujan-hujan, dia gerimis mengundang lah gitu.
0: Iya, iya.
1: Jangan terlalu panas-panas tuh, biar kasih hujan, biar debunya hilang. Terus ada Bunda Marni di Paso Transit. Selamat malam, Bunda Marni tidak pernah masuk lagi di Amun Pro 4 ini ya. Dan semua-semua saya kasihan udah larut ya.
0: Ya.
1: Terima kasih ya untuk kali saya.
0: Terima kasih buat Bang Krispati.
1: Ya.
0: Selamat malam Sumba.
1: Selamat malam Ambon manis.
0: Ya, Bang Krispati di Sumba. Apa tadi nih? Dia punya istilah babasa. Bye-bye sayang. Bukan bye-bye sayang, bukan bye-bye sayang, begitu. Jadi seperti itu bersaudara. Oh, tadi kita putar minta telah satu lagu. Sekarang kita putar lagunya Abang Krispati tadi, yang request lagu apa tadi tuh? Lupa lagi. Tunggu kita cek dulu. Oh iya, antara nyaman dan cinta. Antara

0: masuk yang mau bergabung dengan kita di mata mana po ampa pro ampa ya, silakan bergabung dengan kita di sini di mata mana pro ampa 0911 311 544. Terus kalau saya ngelay di nomor WhatsApp di 081356245887. Macam belum tidur sudung su tidur sama apa nih ya? Su tidur apa? 22.30 baru jam setengah 11. Su sepi semua. Tumben-tumben ini. Biasa tuh yang masuk di sini tuh ada Abang Stevi, mangkali dong ada Maraka Tongka. Jangan marah-marah kan. Mudah-mudahan katong sih ada salah-salah ya, supaya dong jangan marah-marah katong. Abang Stevi ada biasanya nih Mama Pop diskip. Ini WA yang masuk di katong sini nih. Ada Bang Fabio, sio. Kayaknya dong ada sibuk apa ya? Abang Fabio, iya. Katong coba-coba saja. Kira-kira Bang Fabio angka kaseng. Nah, Abang Fabio ada sibuk. Salawat mulai penyiarnya paling apa namanya ya? Paling sibuk sekali. Katong tadi coba tes saya telepon Abang Fabio. Halo, selamat malam. Mata mana for ampa?
1: Balik lagi ya, keras sekali.
0: Iya.
1: Barang sepi. Ya, tapi kasih rame tuh.
0: Iya, silakan. Pokoknya kalau seng inbox, betes yang akan cari-cari, malas, ya. Jadi langsung inbox. Supaya katong tahu, katong lihat, katong malas percari-cari nama ke apa barang itu lagi.
1: Akeba kalau orang-orang mulu bilang akeba.
0: Apa tuh akeba?
1: Akeba itu bilang kata bagaimana ya, kata macam takut. Mana ya bahasa buruk tuh?
0: Heh,
1: akeba itu bahasa buruk.
0: Ini Abang Dewa nih asli orang buruk kah apa?
1: Iya buruk tapi ibu. Iya orang buruk, cuman kan itu bahasa gunung, akeba itu dipung asli apa itu.
0: Abang Dewa harus tahu supaya ketemu ajar ketong. Bagaimana begini?
1: Ini akeba kan bahasa buruk orang gunung. Cuman ini kan orang gunung kan ada, kalau orang Ambon bilang naulu kah?
0: Apa?
1: Kalau orang Ambon bilang itu orang gunung itu naulu.
0: Naulu? Naulu itu apa?
1: Katong diburu bilang orang gunung, orang belakang.
0: Oh.
1: Abis Dewa stay lah, kakak bilang sunyi kah, gimana kah? Abang Stevi lagi bagaimana kah, marah-marah. Sudah bergabung juga.
0: Seng, kan, bukan bilang marah, maksudnya toh. Siapa tahu toh.
1: Itu buat Abang Chris. Apa namanya bilang pelajar kasih debu ya, mungkin situ sih ada pun anu apa ya, panas terus sim pernah hujan. Jadi seperti apa yang ada, panas atau hujan ya, itu kan semua akan rahmat.
0: Rahmat
1: lagu apa ya,
0: apa
1: Mita salah satu pun lagu sayang.
0: Sayang. Oke.
1: Buat semua teman-teman Pro 4 yang mungkin lagi istirahat, selamat istirahat. Yang belum gabung silakan gabung dengan Katalisar di studio soal tadi meramaikan di malam hari ini.
0: Saya papa kalau saya masuk dia saya papa. Kita dulu santai putar lagu dulu.
1: Iya. Nanti utanya bakal lagi buat kakak buat cari.
0: Iya toh.
1: Inbox terus itu Dewa, inbox itu di Pro 4 itu kakak.
0: Di mana?
1: Di Pro 4 kakak.
0: Bukan inbox di situ, inbox di Facebook supaya ketun tahu. Kan mau konfirmasi toh, bagaimana ini?
1: Oh, barang bisa inbox di WA, nanti bisa inbox di itu pun Facebook kakak.
0: Oke, iya kakak. Toh. Oke.
1: Oke kakak, lagunya ada tuh kakak?
0: Ada.
1: Sip.
0: Sudah?
1: Malam kakak.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Dadah kakak.
0: Dadah. coba balik lagi. Oke. Silakan lanjut lagi buat yang mau lanjut. Sebentar ketemu putar lagunya Abang Dewa nih. Jadi yang lain mau bergabung silakan. Kalau Seng ketemu putar lagu lagi. Iya, jadi malam ini di Kota Ambon ada tenang-tenang saja nih Pak Saudara. Cuaca bagus, mudah-mudahan bagus sampai ketemu pulang ya. Sampai selesai siaran. Nah, kalau mau ujang nanti mudah-mudahan sampai ketemu rumah, sampai di ketemu rumah baru ujang. Kira-kira begitu. Amin. Atau masih lanjut Mata Warna Pro Ampa. Ini sampai jam berapa nih Mata Warna Pro Ampa? Yang beda tahu tuh Mata Warna Pro Ampa tuh sampai jam 11 malam. Betul? Iya, betul. Jam 11 malam. Ini baru setengah 11 lewat 6 menit. Masih ada waktu par ketong par request lagu lagi. Jadi beta kayaknya putar lagu dulu sambil tunggu basudara yang mau bergabung. Kalau saya yang mau di 0911 3115444 boleh nanti langsung di voice note saja ya, di nomor WhatsApp atau text WhatsApp, pesan WhatsApp ya maksudnya. Oke. Okay. Basudara, katong istirahat sedikit dulu, jumping mana-mana. Tetap di Mata Warna Pro Ampa.

0: cuma Ale yang bisa urus Akang nih. Terus Dom bilang kalau Ale yang urus, uang cair cepat-cepat saja. Makanya beta ini mau bicara dengan Ale. Mau minta tolong Ale urus beta punya lai jua. Para beta bikin bayi motor nih.
1: Tamange, mari beta bilang para Ale. Yang Ale dengar Dom bilang pinjol itu akan pung arti pinjaman online. Kamu kayak itu beta urus akan cepat saja. Tinggal katong foto KTP, terus katong kasih tanda tangan di aplikasi, langsung uang cair. Cuma karena beta belum ada uang perbayar akan pun cicilan, akhirnya beta sendiri yang malu hati. Gara-gara terlambat bayar saja, beta pun muka su viral di akan media sosial sana tuh. Makanya beta semua nyasal ya tamangnya, parti pinjam uang di akan pinjol tuh.
0: Hilalu, kalau beta mau bikin akan bayar motor nih, beta mau dapat uang dari mana lah tamangnya?
1: Beta saran para Ale saja. Lebih baik Ale kerja lalu kumpul uang palam-palam par bikin bayi Ale pemotor tuh. Daripada Ale mau pinjam uang di akan pinjol tuh, lalu kalau Ale terlambat bayar cicilan, pasti Ale akan viral di media sosial lagi. Jadi coba Ale pikir akan baik-baik dulu tamang.
0: Tamangi, kalau katong viral di media sosial karena katong ada bantu orang yang susah, itu katong bisa bangga. Tapi kalau katong viral di media sosial gara-gara seng mampu bayar akan cicilan di aplikasi pinjol nih, lebih baik stop deh yang akan jual. Biar sudah beta kerja palang-palang lalu beta kumpul uang sadiki-sadiki par bikin bayi motor nih.
1: Itu sudah tamang. Jadi bukan beta seng mau bantu Ale, tapi beta seng mau Ale jadi viral di media sosial gara-gara akan pinjol tuh.
0: Iya tamangi. Dan kebanyak lagi Ale suka kasih penjelasan par beta terkait dengan bahaya pinjol nih. Ale memang beta pun tamang yang paling baik.
1: Begitu tamang, mulai dari sekarang cari kerja sudah. Lalu jangan lupa kumpuluan sadiki-sadiki supaya Ale bisa
2: 90,1 FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Ya, selamat malam Pak Saudara. Selamat menikmati malam ini di Kota Ambon. Dimanapun saudara berada, Pak Saudara masih menikmati donci-donci yang kami hadirkan malam hari ini. Semoga terhibur dan juga bisa menjadi teman Anda, Pak Saudara, yang saat ini lagi berkumpul dan siapa saja yang ada di sana, dimanapun berada. Katong masih menemani Pak Saudara sampai nanti di hampir jam 12 malam ya. Pak Saudara semoga terhibur dengan lagu-lagu yang katong hadirkan for Pak Saudara semua di edisi hari ini Senin, tepatnya di tanggal 25 di tahun 2026 ini.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: Tamang nih, Ali baru dari mana nih? Beta ada perlu sadiki dengan Ali dulu. Katondo bisa bicara sadiki kasing.
1: Barang Ali ada perlu apa? Sampai belum berbicara lagi, Ali pengurut muka saya akan sudah paling serius.
0: Begini Tamang nih, beta ini ada perlu uang para mau bikin bayi beta pun akan motor nih.
1: Lalu, kalau Ali mau bikin bayi motor, akan berhubungan apa dengan beta?
0: Beta mau tanya Ali dulu. Tadi itu, beta lewat di rumah yang di ujung sana tuh. Beta dengar dong ada bicara bilang-bilang pinjol. Lalu beta dengar dong ada sebut Ali pun nama lain. Dong bilang, katanya kalau masalah pinjol, cuma Ali yang bisa urus akang nih. Terus dong bilang kalau Ali yang urus, uang cair cepat-cepat saja. Makanya beta ini mau bicara dengan Ali. Mau minta tolong Ale urus beta punya lagi jua, para beta bikin bayi motor nih.
1: Tamange, mari beta bilang para Ale. Yang Ale dengar dong bilang pinjol itu akan pung arti pinjaman online. Kamu kayak itu beta urus akan cepat saja. Tinggal katong foto KTP, terus katong kasih tanda tangan di aplikasi, langsung uang cair. Cuma karena beta belum ada uang para bayar akan pun cicilan, akhirnya beta sendiri yang malu hati. Gara-gara terlambat bayar saja, beta pun muka su viral di akang media sosial sana tuh. Makanya beta semua nyasal ya tamangi, parpi pinjam uang di akang pinjol tuh.
0: Hilalu, kalau beta mau bikin akang bayar motor nih, beta mau dapat uang dari mana lah tamangi?
1: Beta saran para Ale saja. Lebih baik Ale kerja lalu kumpul uang palang-palang par bikin bayar Ale pun motor tuh. Daripada Ale mau pinjam uang di akang pinjol tuh, lalu kalau Ale terlambat bayar cicilan, pasti Ale akan viral di media sosial lagi. Jadi coba Ale pikir akan baik-baik dulu, Tamang.
0: Tamang nih, kalau katong viral di media sosial karena katong ada bantu orang yang susah, itu katong bisa bangga. Tapi kalau katong viral di media sosial gara-gara seng mampu bayar akan cicilan di aplikasi pinjol nih, lebih baik stop deh yang akan jual. Biar sudah beta kerja palang-palang lalu beta kumpul uang sadiki-sadiki par bikin bayi motor nih.
1: Itu sudah Tamang. Jadi bukan beta yang mau bantu Ale, tapi beta yang mau Ale jadi viral di media sosial gara-gara akan pinjol tuh.
0: Iya Tamangi, dan kebanyak lagi Ale suka kasih penjelasan par beta terkait dengan bahaya pinjol nih. Ale memang beta pun Tamang yang paling baik.
1: Begitu Tamang, mulai dari sekarang cari kerja sudah. Lalu jangan lupa kumpuluan sadiki-sadiki supaya Ali bisa bikin bayi Ali buat motor.
2: 90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: God bless you.
1: Alat musik Tifa Totobuang adalah alat musik tradisional yang berasal dari Maluku. Tifa Totobuang berasal dari dua nama alat musik, yaitu Tifa dan Totobuang. Masing-masing alat musik ini memiliki fungsi yang berbeda, tapi saling mendukung, sehingga menghasilkan warna musik yang khas dan indah. Alat musik Tifa terbagi menjadi beberapa jenis, seperti Tifa Dasar, Tifa Potong, Tifa Jekir, dan Tifa Bas. Bermacam-macam jenis tifa dibedakan menurut ukuran, bentuk, dan juga suara yang dihasilkan. Sedangkan totobuang adalah alat musik melodis yang mempunyai nada-nada dan berbentuk seperti alat musik gamelan Jawa. Totobuang juga pada dasarnya berbentuk seperti gong berukuran kecil dan tersusun rapi dengan nada yang berbeda-beda.

kunjungan selesai untuk buat Amang Mbak Sudara. Di sepanjang hari ini, Senin 25 Mei 2026, ketemu bisa dengan harapan ketokan bau dapat lain di besok amper siang jam 4.56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90.1 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat bersaudara, dan terimalah salam kebersamaan mengkatong semua. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Malam.

Selamat hampir siang, Pak Saudara Gandon semua, dimanapun Pak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 4. Ketakamah teman Pak Saudara dari sekarang hingga malam nanti di hari ini, Selasa 26 Mei 2026, melalui frekuensi 90,1 MHz. Pak Saudara Gandon semua, selamat mengikuti ketompong acara dan terimalah ketompong salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Satu FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom buat basudara gandon semua. Jumpa lagi dengan beta Ati Manilet di edisi siar hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Beta akan menemani basudara dong dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 11 dengan acara-acara yang sudah beta siapkan for basudara dong semua. Mengawali jumpa katon di pagi ini ada Kanjoli pagi di mana lagu-lagu rohani terkhususnya buat basudara umat Kristen Katolik di mana saja berada. Semoga lagu-lagu rohani ini bisa menguat iman basudara gandong semua. Selamat pagi, selamat bergabung dengan katon di Pro 4 RRI Ambon.

Ketika segala sesuatu mustahil bagimu, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatu bertambah buruk dalam hidupmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada lagi satupun jalan keluar bagi masalahmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada harapan lagi, doa mengubah segalanya. Doa membuat kita kuat, doa membuat kita bertahan. Doa membuat kita berpengharapan. Tetaplah berdoa, karena doa adalah solusi terbaik di semua persoalan dalam katong penghidupan.

Basudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada 3 kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katong pung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katong terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

beberapa hari-hari kehidupan katong jalani, terkadang berbagai persoalan atau masalah yang dihadapi yang membuat seseorang menjadi bosan dan hampir saja putus asa. Kalau dijalani dengan tabah, sabar, dan jeli melihat apa yang terjadi dalam kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur. Yakinlah, sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju kesejahteraan dan kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

Bapak saudara, kalau ale sutundu muka, suangka hati dan lipat tangan lalu datang par Tuhan, jang pernah ale ragu dan khawatir akan apa yang ale minta dan apa yang mau jadi di hari esok. Ingatang, Tuhan pung hati selalu tarima ale pung doa, dan Tuhan jua seng mau ale bajalang dan bakul kosong, Tuhan akan isi ale pung bakul dan berkat pono-pono. Jadi percaya saja, jang ragu, Tuhan pasti berkati ale selalu.

Kita akan bahagia dan sukses kalau punya banyak harta, karena itu banyak orang bekerja sepanjang hari untuk mendapatkan lebih banyak uang. Tapi apakah uang dan harta membuat kita benar-benar bahagia? Jika kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi, kita tidak akan lebih bahagia, meski pendapatan kita bertambah. Sebenarnya uang bukan masalah. Orang menjadi tidak bahagia karena mereka mengejar uang. Cinta uang adalah salah satu akar berbagai kejahatan. Cinta uang bisa membuat kita khawatir, kecewa, dan sukses. Orang yang bahagia adalah orang yang puas dengan apa yang mereka miliki, murah hati, dan menganggap orang lebih penting daripada barang.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara, masyarakat di 11 kabupaten kota seprovinsi Maluku mendapat berkah dan berkah Idul Adha melalui penyaluran bantuan kemasyarakatan berupa 17 ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Penyerahan bantuan presiden ini dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Maluku Hendrik Leverisa di Pelantara Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Berdasarkan laporan kepada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekda Maluku Faisal Ahmad, penyaluran untuk wilayah Kota Ambon dimulai hari Senin 25 Mei 2026, sementara untuk kabupaten kota lainnya telah sukses disalurkan sejak minggu lalu. Bantuan sapi kurban dari orang nomor satu di Indonesia ini disebar dengan rincian bobot yang bervariasi di setiap daerah. Istimewanya, untuk alokasi Provinsi Maluku diserahkan satu ekor sapi berbobot fantastik mencapai 980 kg, disusul Kota Ambon mendapat satu ekor sapi sebesar 850 kg, Kabupaten Maluku Tengah, Seram bagian barat, Seram bagian timur, dan Buru masing-masing menerima satu ekor sapi dengan kisaran bobot 840 kg hingga 550 kg. Sedangkan Buru Selatan menerima satu ekor sapi berbobot 830 kg. Sementara itu, 5 kabupaten kepulauan lainnya masing-masing mendapatkan jatah 2 ekor sapi dari Presiden Prabowo dengan rincian bobotnya. Akurat, Kota Tual menerima sapi berbobot 348 kg dan 392 kg. Maluku Tenggara 405 kg dan 418 kg. Selain itu, hadir pula Sekretaris Daerah Maluku bersama para pimpinan organisasi perangkat daerah.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Bahas saudara, saat ini kita melangkah ke acara selanjutnya, yakni Kabar dan Donci, tepatnya di Tabaos Pagi, yang akan menghiasi ruang dengar bahas saudara dengan lagu-lagu Ambon dan juga informasi yang sudah kita siapkan par batamama saudara dong semua.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Harapan adalah nilai penting bagi kehidupan dinamis. Di tempat ada harapan, di situ ada kehidupan. Tuhan lebih tertarik pada karakter kita daripada kepandaian kita, karena karakter diterima dari hati.

Kita tahu kalau Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar di dunia. Ini merupakan anugerah yang harus kita jaga dan lestarikan terumbu karang serta ekosistem laut yang ada. Maka keturunan kita bisa melihat dan menikmati kekayaan laut yang kita jaga selama ini.

Rompata FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Hai hai hai, bagaimana kabar bahas saudara pagi ini? Sepastinya pagi ini ya dengan cuaca Kota Ambon yang sudah mulai cerah, ya mudah-mudahan membawa berkah parkatong di pagi ini. Oke bahas saudara, nah yang sudah pada bangun, ayo manfaatkan waktu dengan olahraga ya. Pastinya katong sebisa mungkin ya, makanya katong bangun lebih awal itu aku banyak manfaat, katong punya waktu luang lebih banyak tuh saudara, jadi katong bisa fokus untuk katong punya persiapan apa yang katong mau lakukan ketika katong mau melakukan pekerjaan apa saja yang katong harus bawa, terus katong bisa persiapkan sarapan juga. Ada waktu juga kata bisa olahraga. Olahraga semperlu ke bahas saudara dong, lari-lari jauh. Kalau olahraga berjalan di dompung kompleks itu juga sudah lebih dari cukup bahas saudara. Nah, olahraga pagi ini sangat baik ya bahas saudara, apalagi sangat meningkatkan kata punya energi, fokus, kata punya mood dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah, peningkatan energi dan fokus berolahraga di pagi hari membantu melancarkan sirkulasi darah dan meningkatkan kadar oksigen ke seluruh tubuh, sehingga tubuh terasa lebih segar dan berenergi sepanjang hari. Nah, aktivitas fisik ini juga meningkatkan atau punya fungsi kognitif, termasuk konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan pengembalian keputusan. Selain meningkatkan energi dan mood, juga memperbaiki mood dan pengurangan stres. Ini yang biasa mut-mutan tuh. Ini apalagi sumager langsung bahaya tuh. Jadi mengembalikan katong punya mood yang baik itu ya salah satunya juga dengan olahraga. Olahraga pagi memicu pelepasan endorfin, hormon kebahagiaan yang dapat mengurangi katanya stres dan membuat suasana hati lebih positif sepanjang hari. Nah, hal ini membantu mengatasi kecemasan dan meningkatkan produktivitas. Selain memperbaiki mood dan mengurangi stres, ada juga manfaat kesehatan fisik. Rutin katanya berolahraga di pagi hari dapat memperkuat sistem imun, menurunkan risiko penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan masalah jantung, serta membantu menjaga berat badan ideal melalui pembakaran kalori yang lebih efektif. Aktivitas ini juga mendukung metabolisme tubuh dan ritme sirkadian sehingga kualitas tidur malam meningkat, bahas saudara. Nah, selanjutnya ada konsistensi dan kebiasaan sehat. Olahraga pagi cenderung lebih konsisten karena gangguan lebih sedikit dibandingkan waktu lain. Kebiasaan ini membangun disiplin dan gaya hidup sehat yang berkelanjutan. Jenis olahraga yang bisa katong lakukan termasuk jogging, yoga, stretching, atau latihan ringan di rumah. Nah, intinya bahwa saudara dengan berbagai manfaat mulai dari peningkatan energi, fokus mood, fokus katong punya mood hingga kesehatan jangka panjang, olahraga pagi itu merupakan kebiasaan sederhana namun efektif untuk meningkatkan kualitas hidup. Memulai hari dengan aktivitas fisik ringan dapat menjadi langkah penting menuju tubuh yang lebih bugar dan pikiran yang lebih segar, bah saudara. Nah, itulah bah saudara ya. Jadi ada waktu ya pagi ini bisa menikmati waktu bah saudara dengan mungkin olahraga jogging ya, jalan pagi di seputaran kompleks yang bah saudara tinggal itu juga lebih baik bah saudara toh. Ya, katong punya kesehatan tubuh juga ya, apalagi yang biasanya mut-mutan, nah itu
lebih baik ada waktu olahraga. Karena kata olahraga pagi ini juga mengembalikan kata punya kebahagiaan, toba saudara, mengurangi kata punya stres, dan kata ke kantor juga dengan kebahagiaan, mood tetap aman, toh kah bagaimana? Oke, bapak saudara, di pagi ini ya informasi masih terus bata kase, ya, dan lagu-lagu Ambon sopasnya akan terus menghiasi ruang dengar bapak saudara dan semua.

Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.

0: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.
1: Bapak Saudara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku terus memperkuat pengawasan di sektor perdagangan dengan memberi perhatian serius terhadap perlindungan konsumen. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan barang yang aman, layak konsumsi, dan sesuai standar yang berlaku. Kepala Disperindag Maluku Ahmad Jais Eli menyatakan, pengawasan tidak hanya difokuskan pada stabilitas harga dan distribusi pangan, pemerintah juga berupaya mencegah peredaran barang kadaluarsa maupun produk yang merugikan masyarakat. Olehnya itu, pihaknya intens melaksanakan operasi pasar dan inspeksi mendadak bersama tim pengawasan dan di berbagai wilayah Maluku. Kegiatan itu bertujuan memastikan para pedagang tetap mematuhi aturan perdagangan dan tidak menjual barang yang sudah tidak layak edar. Pengawasan terhadap barang kadaluarsa sangat penting, terutama di daerah terpencil yang minim akses distribusi. Jika tidak diawasi secara berkala, oknum pedagang nakal berpotensi memanfaatkan situasi untuk menjual produk yang membahayakan kesehatan masyarakat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar Perisperial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Bapak Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sekeren pas kali. Katong ini Bapak Saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, kabar isi FC tampil garang saat menghadapi Tawiri dalam laga final turnamen antar kampung Soekarno Cup 2U17 zona Ambon Lease bermain di Stadion Mandala Remaja Karang Panjang ya Ambon. Nah, hasil ini membuat Kabaresi ya keluar sebagai juara pertama turnamen Soekarno Cup U17 zona Ambon Lease. Sementara Tawiri hanya bisa puas di posisi runner up. Saat dan apa saudara ya, kondisi dimanfaatkan ya anak-anak Kabaresi yang menerapkan permainan serangan balik cepat. Skema itu membawa hasil positif di sisa 10 menit akhir laga. Kabaresi kembali memperlebar keunggulan menjadi 2-0, Mas Saudara. Dan usai laga, pelatih Kabaresi Reza Saratnamual mengaku bangga dengan penampilan yang ditampilkan anak asuhnya. Sumber informasi ini, Mas Saudara, kita kutip dari rri.co.id.

Berbicara tentang sagu, makanan pokok orang Maluku. Sagu merupakan tanaman khas di Maluku yang menjadi sumber kehidupan sejak dulu. Seluruh tumbuhan ini dapat dimanfaatkan dari akar, batang, daun, yang terutama pati sagu sebagai makanan pokok orang Maluku. Pati sagu dalam bentuk tepung sudah diproduksi dan sangat bermanfaat untuk berbagai produk makanan, terutama jenis kue sebagai oleh-oleh dari Maluku. Pohon sagu sejak dulu dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah, mulai dari pelepah dan daun. Limbah sagu yang terdiri dari serat hasil pengambilan pati, batang dan daun pelepah dapat digunakan untuk kerajinan yang dibuat mulai dari bunga, figura, hiasan dinding, mebel, dan lain-lain. Maluku negeri seribu pulau yang kaya akan sumber daya alam yang menjanjikan. Cintailah sagu, makanan pokok orang Maluku.

Iya, baik Pak Sudara, Sagu Maluku yang baru saja berlalu dari ruang dengar Pak Sudara di pagi ini ya, atau masih di kabar dan donji di mana informasi dan juga lagu-lagu Ambon masih terus menghiasi ruang dengar Pak Sudara dong semua. Nah, Pak Sudara, pemerintah Provinsi Maluku secara resmi dong luncurkan portal Lawamena Satu Data Maluku di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku. Nah, peluncuran portal yang bekerja sama dengan program Skala ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam membangun sistem data yang terintegrasi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung perencanaan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran. Nah, Pak Sudara, Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa Antua bilang, di era digital saat ini data valid merupakan fondasi utama sekaligus napas pembangunan yang menentukan kualitas kebijakan pemerintah. Nah, menurutnya program ini jadi kebutuhan strategis untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah benar-benar lahir dari fakta lapangan, bukan berdasarkan asumsi semata. Nah, Gubernur Hendrik menyoroti persoalan klasik yang selama ini kerap dihadapi daerah, yaitu terjadinya perbedaan data antar lembaga yang berdampak pada kurang optimalnya perencanaan dan penganggaran. Nah, melalui momentum peluncuran ini, ia mengajak seluruh jajaran birokrasi di Maluku untuk mengakhiri pola lama tersebut dan mulai membangun budaya kerja baru yang berbasis data. Nah, portal Lawamena Satu Data Maluku ini nantinya akan mengintegrasikan berbagai data sektoral dari berbagai lini penting ke dalam satu ekosistem terpadu. Data yang satunya meliputi sektor pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan, perikanan, pertanian, kehutanan, pertambangan, investasi, pariwisata, hingga pembangunan desa dan negeri adat. Nah, sebagai tanda peresmian, Gubernur Maluku secara langsung menandatangani prasasti portal Lawamena Satu Data Maluku. Ia juga mengajak seluruh kepala perangkat daerah serta pemerintah kabupaten kota se-Maluku untuk terlibat aktif mengisi dan memanfaatkan portal ini agar arah pembangunan daerah dapat selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Nah, sumber informasi ini, Pak Sudara, kita kutip dari rri.co.id.

Rompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Ya, Pawela Project yang baru saja berlalu dari Ruandeng Harpa Sudara di pagi ini. Ya, masih Demeta, ya. Ati Manilat masih terus menemani Pak Sudara dong di Kabar dan Donji, di mana informasi dan juga lagu-lagu Ambon masih terus menghiasi Ruandeng Harpa Sudara. Nah, buat Pak Saudara yang saat ini dalam perjalanan ke tempat kerjanya masing-masing, hati-hati dalam perjalanan Anda ya Pak Saudara. Jangan nyebut, perhatikan surat-surat, SIM, STNK, ya, apalagi yang bawa kendaraan roda 2 maupun roda 4 ya. Katanya saya tahu, katanya tiba-tiba Pak Kudapa dengan Polantas lagi sweeping, kalau katanya saya bawa katanya pun surat-surat, SIM ataupun STNK, ya katanya bisa kena denda kan Pak Saudara karena SIM bawa. Nah, walaupun ada lagi, tapi kalau SIM bawa tetap akan pun pasal ada. Kalau bagaimana Pak Saudara? Jadi sebisa mungkin siap barang-barang itu. Hal sepele tapi akan sangat kalau dapat sweeping berarti katong penguan juga akan tarabe. Kalau bagaimana Pak Saudara? Jadi jangan alap-alpa dengan hal-hal seperti begitu toh Pak Saudara. Bukan cuman Pak Saudara dong menyiapkan persiapan untuk apa namanya pekerjaan, mau persiapan untuk katong kerja ini, katong persiap apa saja. Tapi selain itu juga Pak Saudara dong harus, ya kalau pigi deng naik angkot atau maksim itu menjadi masalah kan Pak Saudara. Tapi kalau dong naik dong pung motor, dong naik dong pung oto, so pastinya harus hal-hal itu harus diperhatikan. SIM, STNK, pokoknya surat-surat kendaraan itu jangan lupa. Di mana ada kataun di situ ada akan Pak Saudara toh yang menggunakan kendaraan pribadi begitu. Oke, Pak Saudara, masih ya di Kabar dan Donji pagi ini. Ya, informasi masih terus menghiasi ruang dengar Pak Saudara. Kita nikmati dulu ya beberapa donji yang berikut ini. Informasi akan kita kasih lagi di pagi ini buat Pak Saudara dan semua. Nona Manis.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.

0: Pak Saudara, pemerintah Provinsi Maluku secara resmi menyerahkan bantuan hewan kurban dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Pelantara Masjid Raya Al-Fatah Ambon pada Senin 25 Mei 2026. Penyerahan secara simbolis ini dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Lamarisa kepada para pengurus masjid dan perwakilan penerima. Pemerintah Provinsi Maluku tahun ini menyalurkan total 126 ekor hewan kurban yang terdiri dari 1 ekor sapi gubernur berbobot 650 kg, 100 ekor sapi lokal, dan 25 ekor kambing lokal. Penyerahan secara simbolis ini untuk wilayah Kota Ambon dilakukan, sedangkan kabupaten dan kota lainnya sudah disalurkan sebelumnya. Gubernur Hendrik menyatakan amanatnya menekankan ibadah kurban tidak boleh sekedar menjadi ritual tahunan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, melainkan harus dimaknai sebagai sesuatu yang membuat dimensi sosial sangat kuat. Melalui pemotongan dan pembagian daging kurban, seluruh umat diajak untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, memupuk solidaritas, serta memperkecil jurang pemisah di antara sesama di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Gubernur Hendrik juga meminta panitia kurban agar memastikan daging kurban didistribusikan secara adil, merata, dan tepat sasaran setelah disembelih pada waktu yang tepat. Ia berharap distribusi daging kurban lebih memprioritaskan kaum duafa dan fakir miskin agar esensi dari nilai berbagi kebahagiaan Idul Adha dapat benar-benar dirasakan nyata oleh seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: When the night is dark, we light the flame. Halo Mbak Saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leader, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus por semua saudara yang ada di Provinsi Maluku. Mari katong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jangan kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini sih boleh terjadi le Ade. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardon, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, ada perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu. Beta mau pi kasih penjelasan pada tuh.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jangan Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah seng, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama sekolah rakyat. Jadi yang dari tadi Ale lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di sekolah rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ale bilang sekolah rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ale. Sekolah rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Alelia anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan par beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, Lai.

Perempat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bahas saudara, manajemen dan staf Swiss Bell Hotel Ambon bersama Dis Ambon melaksanakan kegiatan penyerahan bantuan hewan kurban kepada masyarakat melalui Masjid Nurul Jannah Bekamdam, ya, TNI KDM Patimura, dan Masjid Al Huda Gunung Malintang yang dilaksanakan pada hari pada Senin, ya, 25 Mei 2026, dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung oleh General Manager Swiss Bell Hotel Ambon, ya, bersama jajaran staf sebagai bentuk kepedulian sosial perusahaan serta komitmen untuk terus menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Nah, kegiatan ini menjadi bagian dari semangat berbagi dan mempererat tali silaturahmi dalam momentum Hari Raya Idul Adha, sekaligus wujud nyata nilai kebersamaan dan kepedulian sosial yang terus dijunjung oleh Swiss Bell Hotel. Sumber informasi, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohon dolo. Biar utang nih dia akan luas sadiki toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohon nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohon yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohon nih akan banyak.
1: Basudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.

Pak Saudara, menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Polda Maluku menyalurkan 37 ekor sapi kurban kepada masjid dan pondok pesantren di Kota Ambon serta Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan sosial keagamaan yang dipusatkan di pelantara Masjid At-Taqwa Aspol Tantu itu menjadi simbol penguatan nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial Polri kepada masyarakat, khususnya bagi kaum duafa dan warga yang membutuhkan. Penyerahan hewan kurban dilakukan secara simbolis oleh Kapolda Maluku Irjen Pol Dadan Hartanto, didampingi Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Tamroni bersama para pejabat utama Polda Maluku. Kapolda Maluku menyatakan momentum Idul Adha bukan hanya tentang ibadah kurban, tetapi juga menjadi sarana memperkuat solidaritas sosial, kepedulian, dan kebersamaan antar Polri dan masyarakat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.